0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

baik, kamu perakiran cuaca untuk di hari ini bisa kamu lihat sendiri sebenarnya di bmkg.go.id. Tapi kalau kamu mau dengerin dari aku juga enggak apa-apa, tapi aku rekomendasikan cek secara berkala karena bisa aja perakiraannya berubah-ubah ya. Jadi hari ini ada 3 cuaca, yaitu cerah, hujan ringan dan juga berawan teman pro 2 ya. Kita ke daerah yang berawan dulu, ada Bulukumba. Terus Bulukumba aja. Di hujan ringan juga hanya di Nrekang saja. Selebihnya cerah seperti di Kepulauan Selayar, Banteng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkepbaru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang. Habis itu Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan Kota Palopo. Aku rekomendasikan untuk pakai sunblock dan sunscreen, jangan ketuker. Sunblock untuk kulit, untuk badan, sunscreen untuk wajah ya. Habis ini aku balik untuk puterin lagu pilihan kamu by Vote. Jadi jangan lupa cek-cek Instagram kita di RRI_Pro2 Makassar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Semalam kamu adalah pendengar di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku puterin lagu pilihan kamu yang pertama, teman Pro 2, di pukul 8 ini ya. Sebelum aku nyapa-nyapa dulu, terima kasih Sasha, terima kasih Andrian Re, Mika Silvia 021, Malika, Anissa Ratu, Nurbaya Nuskos, bye Ani, makasih Fatul Selemo, makasih Fat lagunya si Jenny, Less Than A Lover ya. Langsung aja aku puterin untuk kamu, special by Jenny. Dan buat kamu juga yang ketinggalan jalan, aku masih punya 3 lagu ya hari ini, kebanyakan ciwi-ciwi, cigil-cigil, tapi gak apa-apa ya, kita bercigil-cigil. Ada Bibi yang Bumpa, terus ada Naikila juga main-main gue, sama ada Akbar, Clay, dan Mingsa yang Astaga Bercanda. Jangan kemana-mana teman Padua, habis ini aku balik untuk kamu. Cepetan voting lagu mana yang pengen kamu dengerin sih pagi hari ini.

0: berhenti. Minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Well, aku masih putarin beberapa lagu yang di vote sama kamu. Dan aku masih main-main di Instagram di @radio_pro2 Makassar ya. Jadi untuk kamu, aduh sayang banget nih jadi lagu terakhir. Kan udah jam 9 juga, nanti ada bisik. Spesial hari Kamis berarti anti narkoba ya. Jadi kita sama-sama yuk menyadarkan diri kita dan juga orang sekitar kalau narkoba itu berbahaya, teman-teman. Oke, aku nyapa-nyapa dulu yang minta lagunya si Naikila nih. Terima kasih. Si ada Andi Ayu Asadul, terus ada Seikars, ada Sisan Suka Sahira, ada Faruki Waris, Diva Aulia, thank you, Putri Sulaiman, ada Jumiatu Aktiviani, Hesti Ekasari, dan Tiani Mahmud. Ini semua rata-rata ciwi-ciwi juga yang minta ya, tapi gak apa-apa lah ya, kita hip-dut-hip-dut dulu sebelum nanti ngobrolin serius di bisik bincang asik teman Padua. Dan kalau kamu mau, lagu pilihan kamu hadir setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu sama Nindi di Bisik. Ternyata sudah jam 9 ya. Dan hari ini tentang narkoba yang sekali coba katanya masa depan kamu bisa terancam ya. Apalagi kalau misalnya mungkin dengerin narkoba, ada beberapa dari kamu yang berpikir hanya terjadi di kota-kota besar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya. Karena peredaran narkoba pun sudah masuk ke beberapa daerah, sampai ke lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, dan pemukiman warga juga bisa gitu. Jadi memang artinya siapa aja bisa jadi sasaran. Karena itu kita tetap harus peduli dan lebih waspada sama orang di sekitar kita, ya kan. Jadi jangan fokusnya ke Gen Z, ke anak muda, karena narkoba itu kan udah ada sejak lama ya. Bahkan rata-rata juga yang sampai berurusan dengan itu, ya kalau kita bahas selebriti pastinya yang udah berusia gitu ya, maksudnya udah dewasa ya. Nah, narkoba sendiri ini sering ketukar-tukar ya singkatannya, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi apapun itu yang kamu konsumsi, selama ada efek-efek tertentu, hilang kesadaran, terus juga membahayakan kesehatan dan lain-lainnya, itu masuk di kategori narkoba. Mau bentuknya tablet, mau bentuknya bubuk, apalagi yang sekarang sebenarnya yang heboh di tahun lalu kalau nggak salah ya, si gas pink itu kan sebenarnya kalau berlebihan ya, selama dia menghilangkan kesadaran seseorang bisa masuk kategori narkoba. Jadi hati-hati ya, hati-hati konsumsi si tabung pink itu. Terus yang terbaru lagi, ternyata di dalam vape itu bisa dimasukkan narkoba. Jadi mungkin dia tuh bukan narkoba yang seperti yang kita bayangkan, obat-obatan atau yang disuntik, tapi itu bentuk apa sih namanya di dalam vape itu? Liquid. Yes, liquid, teman Pro 2. Jadi ini yang harus kamu tahu ya. Jadi jangan sampai kamu salah satu orang yang mengkonsumsi hal tersebut, belum tahu itu narkoba, sudah saatnya atau masih belum terlambat untuk kamu berhenti gitu. Karena apapun yang baik, kalau udah berlebihan, apalagi sampai kehilangan kesadaran, itu bisa ke narkoba ya. Dan apalagi menyebabkan ketergantungan, kalau kamu sudah mulai ngerasa tanpa itu kamu gak bisa, kamu gak pede, tanpa itu kamu ada yang kurang atau sampai ngilu badannya, nah itu hati-hati gitu, karena bisa merusak kesehatan tubuh kamu dan pikiran ya. Jadi sekarang tuh narkoba bisa banget berbentuk apapun dan ditemukan juga gampang. Kalau kata beberapa orang, katanya narkoba kan dulu katanya susah didapat, peredarannya juga lumayan dijaga. Nah sekarang di in this economy itu sudah tidak seperti itu ya, bentuknya udah macam-macam, harganya juga udah macam-macam, dan bahkan ada beberapa juga teman-teman kita yang sebenarnya belum sadar kalau yang dikonsumsi itu narkoba gitu. So kita bakal bahas kurang lebih sampai mau jam 10 nanti with Nindi, The Basic, bincang asik sepeda. Selamat pagi teman-teman. I'm the moon.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Semalam koma 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sama aku ya. Ngobrolin narkoba teman Pro 2, banyak mungkin yang awalnya tuh terjerumus bukan karena memang mau jadi pecandu gitu, tapi ada yang cuma penasaran diajak teman, ada juga yang mungkin ya merasa keren, merasa diterima di circle-nya. Dan ada juga yang mungkin pakai narkoba karena memang ya merasa banyak masalah, depresi, ada juga sebagai pelarian beban hidupnya. Padahal semua ini cuman bisa beri kamu kesenangan sesaat. Setelah itu justru semakin bertambah. Dan penggunaan narkoba ini tuh bisa membawa dampak yang sangat besar. Misalnya dari segi kesehatan ya, otomatis si narkoba ini bisa ngerusak otak kamu. Jadi sulit banget untuk berpikir jernih, sulit berkonsentrasi, dan gampang lupa ya. Tapi kalau misalnya temanmu yang gampang lupa, belum tentu ya, sama tau memang dia sudah memasuki usia-usia yang sangat dikhawatirkan kayak aku mungkin itu bisa lupa. Tapi ya namanya juga merusak beberapa jaringan yang di otak, pasti yang paling pertama adalah itu gitu yang kamu rasakan ya kan. Nah, organ tubuh juga jangan sedih ya, itu juga punya pengaruh yang besar ketika kamu mengkonsumsi narkoba. Apalagi jantung, paru-paru, hati atau ginjal juga nih bisa mengalami kerusakan karena lama-kelamaan kondisi tubuh kamu akan semakin menurun dan sulit banget untuk dipulihkan. Nah, bukan cuman secara kesehatan aja sih dampak si narkoba ini, tapi kehidupan sosial kamu juga rusak. Ya, karena banyak orang kehilangan kepercayaan dari keluarganya, sampai harus putus sekolah, kehilangan pekerjaan juga itu bisa mengancam kamu. Dan ya yang paling pertama adalah harus berurusan dengan hukum, dan kamu tidak tahu berapa besar, aku sendiri pun gak tahu ya sebenarnya tuh ada di hukum ya, seberapa banyak kamu konsumsi itu bisa menjerat kamu masuk ke sebagai tahanan ya kan. Bagus kalau misalnya memang dapat rehab, kalau kamu sudah ternyata di lacak itu bisa menghubungi pengedar atau di sekitar kamu ada pengedar, nah itu biasanya kamu pasti juga kena imbasnya ya kan. Nah, yang paling memperhatinkan adalah korban narkoba yang berasal dari kalangan di bawah umur, remaja atau anak muda gitu. Padahal ini kalau mereka apa sih namanya, benar-benar hidupnya lurus-lurus aja, itu ya generasi Indonesia ya ada di tangan kita semua gitu. Udah harus ngejar pendidikan, terus bangun cita-citanya, mempersiapkan masa depan. Tapi sayangnya impian ini tuh harus berhenti karena memilih pergaulan dan salah mengambil keputusan, alias keputusan yang diambil berdasarkan perhitungan yang tidak rasional seperti itu. Nah, peran keluarga di sini penting banget ya, untuk kita bangun komunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi, even itu di rumah. Di rumah tuh karena lingkungannya kecil ya, harusnya kita bisa mendengarkan cerita-cerita orang yang butuh cerita, terus kita bisa memberikan perhatian yang cukup. Karena orang-orang yang merasa didengar dan disayangi biasanya lebih berani untuk bercerita ketika mungkin menghadapi masalah, jadi tidak mudah mencari pelarian ke hal-hal yang negatif. Melalui komunikasi juga kita bisa tahu orang-orang di sekitar kita aja mungkin punya teman seperti apa. Karena biasanya yang seperti aku bilang tadi bahwa kebanyakan ya pergaulan gitu, di dalam rumah dia nggak make, di luar kita nggak pernah tahu ya. Tapi selain keluarga, pastinya lingkungan juga punya peran besar dong ya, tempat kerja, kampus, masyarakat pada umumnya misalnya. Jadi apalagi tetangga nih, aku personally kan tinggalnya tuh bener-bener di jantung kota Makassar kan, yang bener-bener warganya tuh asli Makassar sekali. Nah, ini sangat-sangat mudah untuk anak-anak mendapatkan akses untuk narkoba ini. Jadi penting banget peran-peran stakeholder yang ada, apalagi di Makassar khususnya, karena kadang-kadang kita nganggap itu sebagai udahlah biar mereka juga jadi pengalaman gitu, biar nanti kena pi jurang baru mereka tobat gitu. Sebenarnya kalau masih bisa dihindari ya kenapa tidak gitu kan ya. Dan
Sebenarnya juga banyak banget cara-cara yang bisa kita lakukan untuk beneran berkata tidak di narkoba ini. Ketika misalnya ada menawarkan kamu narkoba, ya kan, jangan mudah terpengaruh sama ajakan teman, orang yang paling kamu percaya pun jangan pernah. Kalau misalnya sekarang kan teknologi udah canggih ya, aku tuh apa-apa chat GPT, dikasih makan apa, dikasih apapun, dikasih minum, itu aku harus tanya chat GPT dulu, kayak ala-ala, ih bagus nih ini mereknya apa gitu, padahal aku lagi searching lagi searching misalnya. Tapi tuh ya gak apa-apa kan, kita harus lebih aware sama di sekitar kita, bener gak ya, apalagi untuk pergaulan, yang carilah yang benar-benar pergaulan yang bisa membawa pengaruh baik untuk kamu gitu. Buat kamu yang punya waktu luang yang banyak, bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Coba olahraga, coba ikut kegiatan sosial, tapi harus masuk komunitas dulu, tapi gak apa-apa. Jadi di komunitas kan kamu juga dapat banyak hal kan, jadi bukan cuman kegiatan bersosial aja, cari belajar ke pemimpinan dan segala macamnya. Atau pengen mengupgrade diri, boleh kamu cari info-info pelatihan atau mungkin keterampilan-keterampilan baru ya, untuk menyalurkan hobi. Dulu tuh kayak bingung ditanya hobiku tuh apa ya, sampai kayak gak ada, gak punya hal yang sesuka itu pengen dilakukan gitu. Semuanya kayak bi aja, nonton juga bi aja, semuanya bi aja. Jadi gue gak punya hobi, tapi ternyata tuh hobi kegiatan rutin yang dilakukan dan kita menyenangkan untuk dilakukan, jadi bisa banyak hal gitu. Jadi nggak, kalau waktu kecil kita kayak gampang ya menentukan hobi, pas segede ini jadi bingung aku hobinya apa, teman berdua ya. Terus yang terakhir adalah maksudnya kesibukan-kesibukan yang tadi aku bilang itu bisa membuat kamu lebih fokus dan jadinya tuh nggak punya ruang untuk hal-hal aneh, untuk hal-hal lain masuk di hidup kamu seperti itu.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ with Nindi DH. Dan karena udah mau jam 10, jadi aku tinggal closing aja nih. Tapi yang pastinya karena memang bahasnya narkoba, jadi kita punya tugas yang sama ya untuk memerangi si narkoba ini. Jadi bukan tugas pemerintah atau aparat penegak hukum aja, karena ini tanggung jawab kita semua. Jadi kalau setiap orang mau peduli, saling mengingatkan dan saling menjaga lingkungan, kita bisa sama-sama mempersempit si ruang gerak peredaran narkoba ini. Jadi sama-sama kita jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan juga, teman Produa ya. Jangan pernah mengorbankan kesehatan, masa depan dan orang-orang yang kamu sayangi hanya mungkin karena kamu penasaran sesaat aja. Dan ingat, masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang baik. Dan pembahasan kita di pagi hari ini juga udah selesai. Semoga kita sama-sama lebih aware lagi sama yang namanya narkoba ya. Kalau kamu mau topik-topik yang menarik, Bisik hadir setiap hari Senin sampai Minggu dari jam 9 sampai jam 10. Habis ini aku nanti nemenin kamu dulu di Washington Pro 2, baru aku benar-benar pamit ya. So thank you terus udah nemenin aku di sana. Selamat pagi teman Pro 2. Aku pengen Lisa aja dulu kayaknya deh ya. Tapi ini mungkin jarang underrated banget nih lagunya, tapi yes, I like it, so I play it.

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Aku masih nemenin kamu di Washington Pro 2. Seperti biasa infonya dari rri.co.id. What's new?

santri untuk mengikuti wisuda akbar dalam rangkaian Hari Santri 2026 di Oktober mendatang. Persiapan agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan Hari Santri tahun 2026 yang digelar Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenak Kota Makassar di Ruang Dharma Wanita Kantor Kemenak Kota Makassar. Rapat pimpinan Kemenak Kota Makassar, Haji Muhammad didampingi Kepala Seksi PD Pontren Hasan Pinang. Hadir pula Ketua dan Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Forum Komunikasi Dinia Ta'milia, Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran, Perwakilan Pondok Pesantren Darul Aknam, Qiraah Center, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Forum Rumah Quran, serta staf dari Seksi PD Pesantren. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Kepala Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jamnur Hidayat juga menegaskan, masih dari rri.co.id, pemerintah terus mempercepat transformasi pengelolaan sampah melalui berbagai teknologi yang punya nilai ekonomi. Menurutnya, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi maupun bahan baku industri. Pernyataan ini disampaikan Jumhur saat menjelaskan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah dan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Intro 2. Tuntas sudah tugas aku nemenin.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the pen to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau gak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelar. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini ditemenin sama Naura. Kamu bebas request lagu apa aja. Satu jam pertama kita kasih Pro 2 hit list Indonesia atau mancanegara, lagu galau atau lagu nostalgia. Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Vivi di WhatsApp udah curi star duluan dari tadi, udah kasih tahu kita katanya pengen banget dengerin lagunya Last Child yang saat-saat itu. Kirim salam buat keluargaku yang ada di Pinrang kakak, kangen sama Palekonya. Wis, the best memang Paleko. Bebeknya anu Pinrang. Jadi muka makan Paleko ini kayaknya siang-siang begini mantap. Vivi, kita udah masukin di playlist ya. Semoga kamu enjoy sama playlist lagunya. Terus satu lagi di WhatsApp juga. Di WhatsApp ada Irma minta lagunya Delantis yang judulnya Bunga Maaf. Oke, kita masukin juga. Yang lain kita masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Sekali lagi, enggak masih suaranya. Nggak sekali
1: masih
0: lagi.
1: Suaranya. Tes.
0: Oke, okay. 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Tita, kok itu mau ikut siaran atau tidak? Kenapa kok kira kok itu bintang tamu podcast yang disuruh bicara baru mau bicara gitu.
2: Menyimak dulu.
0: Tidak, sama-sama kan ceritanya ini kita sama-sama kerja di sini. Ini
2: kita kelompok.
0: Iya, mungkin ini podcastnya Raditya Dika. Yang ditunggu dulu di present baru mau bicara. Jadi Pro 2 Hitlist hari ini kita bakal rame-ramean keroyokan ditemenin sama Uci sama Tita juga.
1: Halo guys.
0: Yes, hai. Yang nanti bakal bacain requestan dari teman Pro 2. Tapi aku dulu ya di sini di WhatsApp ada Intan yang minta diputerin lagunya Budi Doremi yang judulnya Melukis Senja. Okay. Salam buat teman Pro 2 aja. Oke. Okay. Itu tugasku. Nah, kalian berdua dapat chat DM dari siapa?
2: Kamu dulu.
1: Aku dulu. Oke,
2: okay, dari Uci dulu.
1: Di sini ada Kak Sofa.
0: Sofa.
1: Yang ini request lagunya katanya Monolog Pamungkas ya.
0: Oke. Okay. Okay. Lagunya buat siapa?
1: Katanya buat seseorang yang spesial di sana.
0: Spesial di sana ada, di situ ada,
1: dimana-mana
0: ada di.
1: Iya. Spesial buat anak gunung katanya.
0: Jadi kapan nanjak bareng gitu? Nanti nanjaknya di Roblox saja, sama-sama.
1: Via online itu ya.
0: Seru juga. Oke, thank you buat Sofa di sana. Tita, ada siapa?
2: Aku dapat requestan lagu dari Zarvan.
0: Oke, okay, Zarvan.
2: Yang berjudul The Greatest Showman.
0: Biar
2: magangnya semangat.
0: Oh, jadi ini untuk anak magang di spesial tahu wahi tawanya.
2: Untuk anak magang atau khusus untuk Katita?
0: Iya, anak magang yang berinisial T. Satu orang sih. Oke, okay. Zafran ya.
2: Yes,
0: Zafran, kita tungguin kamu mendengarkan lagu yang kamu request sendiri. Thank you ya, jangan lupa di story, direkam baru di story gitu. Yang lain kita masih tungguin requestan kamu, boleh di WhatsApp 0811410968 atau di Instagram kita. Apa Instagramnya Pro 2?
1: RRI Pro 2 Makassar.
0: Salah. Penarikan muka hari ini. At RRI Pro 2 Makassar.
2: Sari-sari lupa underscore-nya.
0: Iya. Terus juga boleh yang dengerin kita via streaming di aplikasi
1: RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di program
1: 2.
0: Kira program KB 2 anak cukup. Pro 2 hit list di santai siang. Masih di request-request lagu buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung request, boleh gabung sama kita bertiga, sama Uci, sama Tita, sama Naura juga. Di Instagram ada Andrean yang minta diputerin lagunya BCL featuring Ariel Noah yang Menghapus Jejakmu. Lagunya buat anak magang kakak, lagi ku denger ini siarannya.
1: Asik. Tapi lagu lama banget sih itu kakak.
0: Kadang-kadang memang orang mau bernostalgia toh. Jadi betul. Kayak ih kayaknya muka lagi denger ini gitu. Nah kalau dari Tita, ada apa siapa tuh yang bergabung?
1: Ada Ferdi. Dia requestnya lagu Taylor Swift yang Ophelia.
0: Oke. Nanti kita bakal masukin di playlist buat Ferdi ya. Jadi kamu wajib stay. Lagunya buat siapa?
1: Dia nggak tulis apa, mungkin dirinya sendiri.
0: Oh iya, benda apa jenda apa tahu. Oke, thank you ya Ferdi. Kalau Uci,
2: di sini ada Kak Parel. Oke. Okay, Suara Hati dari Devano.
0: Oke, okay, Devano mah Hendra ya kalau enggak salah. Iya. Suara Hati. Nanti kita akan kasih masuk di playlist juga. Yes. Kita tungguin suaranya Farel juga nanti di sini.
2: Iya, dan buat Kak Farel silakan.
0: Oke, okay, silakan apa?
2: Silakan
0: hubungi dirimu.
2: Okay. Hubungi saya
0: coba,
2: ya.
0: Coba ajak teman Pro 2 untuk ikut request lagu coba. Versi anak magang.
2: Oke, teman Pro 2 silakan yang ingin request lagu boleh DM kami atau kirim ke nomor maaf kak belum hafal.
0: aduh Instagramnya mau saja DM
2: ya, di RRI underscore Pro 2 underscore
0: satu mau kebanyakan. Oke, gugur Tita, coba kau yang ngajak teman Pro 2.
1: Buat teman-teman Pro 2 semua yang mau request lagu, boleh langsung kirim di DM di @RRI_Pro2Makassar.
0: Nah,
2: mengulang
0: magang di sini lagi diperpanjang. Atau boleh juga teman Pro 2 langsung WhatsApp di 0811 410 968 atau lewat aplikasi RRI

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, akhirnya ada Aulia lagi yang temani Ki.
1: Ui. Teman Pro 2.
0: Lanjut lagi, apa lagi?
1: Apalagi kan, ada apa?
0: Kita masih di Pro 2 Hitlist, tapi kayaknya ini bakal jadi lagu terakhir. Okay. Karena nanti di jam 12 siang ada ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Yeah. Biasanya itu yang terakhir, yang spesial itu disimpan di terakhir. Jadi Aulia ya, kenapa menjadi penutup?
1: Karena saya spesial.
0: Ih, spesial sekali.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Coba Aulia untuk lagu penutup ada requestan dari siapa?
1: Oke, ini ada requestan dari Kak Uci.
0: Mm-hmm. Kak Uci?
1: Iya.
0: Anak magang dong. Bukan.
1: Bukan.
0: Beda.
1: Kak Uci lain.
0: Oh, oke, mau diputerin lagunya siapa?
1: Kudengannya kau dengan dia, Afgan.
0: Oh, kudengannya kau dengan dia. Ya. Oke, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat siapa ya?
0: Ya baca Ki itu, kenapa kau?
1: Tidak ada Kak di sini.
0: Oh, tidak ada. Yeah. Oke, enggak apa-apa Pale. Lagunya yeah. buat teman Pro 2 aja.
1: Yeah, teman Pro 2.
0: Gitu. Coba Aulia ajak dulu teman Pro 2 untuk selalu dengarkan Pro 2 Hitlist. Coba, coba. Kenapa? Kenapa? Bagaimana kak kalau kau ajak temanmu untuk ayo kesini coba ayo teman Pro 2
1: request lagu di
0: Pro 2
1: hitlist
0: setiap hari
1: di santai siang
0: dari jam 11 sampai jam
1: 12
0: iya coba ulang lagi secara utuh sudah midi oke nanti kau hafal ya, nah itu baik. Tugasmu yang pertama adalah kau hafal baik. Itu dia teman Pro 2 thank you so much yang udah ikutan gabung request-request lagu bareng kita tadi dari jam 11 siang habis ini jangan kemana-mana kita tutup Pro 2 Hitlist dengan lagunya siapa tadi? Afgan. Ku dengannya kau dengan dia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 12 siang teman Pro 2 di ngobrolin UMKM dan juga kuliner sambil nemenin kamu break makan siang. Atau masih ada yang kejar deadline, skip makan siangnya dulu, nanti dirapel aja sama makan malam. Supaya makin semangat ditemenin juga sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Kita tambahin ilmu kuliner kamu di ngulik. Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral. Ini adalah salah satu makanan yang enak menurutku dan kayaknya sebenarnya sudah sering kita makan, cuma mungkin ini varian terbarunya ya, atau mungkin namanya yang baru. Kita bakal cari tahu sama-sama karena kita bakal ngebahas tentang makanan kimpul. Yes, kimpul yang lagi viral, kembali viral lagi. Kimpul ini adalah umbi lokal yang ternyata kaya akan manfaat. Nah kalau kamu sering main media sosial, sering scrolling TikTok, mungkin kamu sudah pernah melihat berbagai konten kuliner yang menampilkan olahan kimpul. Jadi kimpul ini adalah umbi lokal yang dulu sering banget ditemukan di dapur atau di kebun. Nah sekarang ini kembali viral dan katanya lagi banyak dicari. Tapi sebenarnya apa yang bikin kimpul ini kembali menarik perhatian? Nah kenapa bisa kembali lagi mencuri perhatian setelah banyak muncul di berbagai video kuliner di media sosial? Karena banyak banget kreator kuliner yang membagikan resep kimpul, mulai dari yang direbus, digoreng, dibuat keripik sampai dijadikan cemilan kekinian. Nah tren ini bikin orang-orang jadi penasaran, FOMO. Jadi bisa dibilang kembali mengingatkan kalau Indonesia ini punya banyak pangan lokal yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan makanan-makanan modern. Nah kimpul atau talas belitung ini adalah tanaman umbi-umbian yang masih satu keluarga dengan talas. Nah umbi ini dikenal punya tekstur yang lembut dan rasa yang khas. Selain mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan, kimpul ini juga ternyata menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Bentar dulu, jadi penasaran kalau di Makassar itu apa bahasanya kimpul. Kimpul di Makassar, bentar kita cari dulu itu apa bahasa? Ya talas ya. Kalau di Makassar itu namanya talas. Iya ternyata nama ilmiahnya itu Santosoma sagittifolium. Wih langsung estetik. Nah kalau estetik nama aku kimpul atau talas. Yang belum pernah dengar kata kimpul, coba kalian searching di HP sendiri, nanti pasti kayak oh yang itu sering jadi makan. Tapi mungkin kita jadi ikutan ngerasa makanan kekinian karena baru ada lagi, kayak ibaratnya nama tren sekarang itu adalah kimpul, padahal ya udah talas sebenarnya. Nah selain itu juga untuk masalah manfaat kesehatannya, Guru Besar Departemen Ilmu Gizi IPB University Profesor Evi Damayanti ini menjelaskan kalau kimpul ini dikatakan layak menjadi salah satu alternatif sumber pangan lokal, di mana menurutnya talas kimpul ini merupakan sumber karbohidrat yang rendah lemak dan punya indeks glikemik yang rendah. Jadi artinya makanan ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil kalau dikonsumsi dalam porsi yang sesuai gitu. Jadi ini adalah salah satu makanan dulu-dulu yang kembali viral dan mungkin nanti kita bakal tungguin ya, kira-kira talas atau kimpul ini bakal diolah seperti apa sama pelaku UMKM yang super-super kreatif supaya tetap bisa menjadi makanan kekinian. Yang paling penting adalah Instagramable.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kita juga masih ngebahas tentang makanan dulu-dulu yang kembali hits, yaitu kimpul atau bahasa masyarakatnya adalah talas. Nah, talas ini seperti yang kita share tadi, kalau ternyata punya banyak kandungan gizi, mengandung serat juga, terus ada pati resisten, terus ada kalium, tembaga, vitamin B3, bahkan senyawa bioaktif seperti flavonoid. Nah, kandungan ini ternyata bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, mendukung metabolisme tubuh, sekaligus juga membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Tapi ada satu hal yang perlu teman Pro 2 perhatikan sebelum mengonsumsi kimpul ini. Kimpul ini katanya ternyata sebaiknya direbus atau dikukus sampai benar-benar matang. Proses ini penting untuk mengurangi rasa gatal yang berasal dari kristal kalsium oksalat alami yang terdapat pada umbi. Jadi memang harus selain bersih, sebersih-bersihnya dengan cara dikukus atau direbus itu secara matang. Dan menariknya juga, viralnya kimpul di media sosial ini bukan hanya soal tren makanan, tapi juga menjadi pengingat kalau makanan lokal Indonesia sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Dengan cita rasa yang lezat, kandungan gizi yang baik, dan juga pengolahan yang beragam, kimpul bisa menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat yang patut kembali dilirik gitu. Nah, kalau biasanya talas itu mungkin kalau talas tokji dikasih sama sambal, terus juga sambal terasi, itu mungkin bisa dibilang harganya 5.000-an sampai 10.000-an. Nah, coba kalau dibikin inovasi sama anak muda zaman sekarang, kimpul with cheese, mozzarella cheese, wey, langsung harganya jadi 25.000-an. Kalau ada itu keju-kejunya pasti kayak naik juga harganya, tapi rasanya juga naik. Jadi buat teman Pro 2, kira-kira nih kalau kalian punya inovasi dengan bahan dasar utama kimpul atau talas ini, kira-kira mau dijadikan apa? Apakah kimpul with Coco Crunch apa gitu, atau mungkin juga ada yang dibikin asin atau manis? Coba kasih kita kreasi, kamu boleh kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jam 1 siang teman Pro 2. Udah saatnya kita untuk update lagi informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. As always, masih bareng sama Naura, tapi kali ini ditemenin sama
1: Uci, dong.
0: Sama Uci dong. Uci dong.
1: Uci dong.
0: Dan yang akan sharing ke kita info olahraga dari rri.co.id. Silahkan laporannya Uci.
1: Oke, jadi info kali ini datang dari Bang Messi nih kak.
0: Oh Messi, yeah. Kenapa Bang Messi?
1: Jadi Bang Messi ini menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan donasi sebesar 80.000 euro atau sekitar 1,5 miliar

0: miliar
1: Wow.
0: rupiah untuk membantu Spanyol. Nah, bantuan tersebut itu disalurkan melalui yayasan miliknya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Nah, dilansir dari gol.com Indonesia, donasi itu diberikan setelah wilayah Spanyol mengalami musibah yang menimbulkan kerusakan dan korban terdampak. Bang Messi ini juga disebut ingin berkontribusi langsung untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan bantuan kemanusiaan. Nah, tidak hanya itu Kak, dana sebesar 80 ribu euro itu akan digunakan untuk mendukung kebutuhan darurat dan proses pemulihan bagi warga terdampak. Nah, Bang Messi selama ini dia tidak hanya berprestasi di lapangan hijau, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial melalui Leo Messi Foundation, yayasan tersebut yang sering terlibat dalam program bantuan kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan yang ada di berbagai negara.
1: Oke,
0: nah,
1: itu ya. Jadi memang bukan hanya sekedar mendukung di lapangan aja, tapi
0: betul,
1: ternyata juga punya yayasan. Nah, gitu.
0: Mulia sekali ya.
1: Masya Allah, boleh
0: nah
1: dong donasinya ke kita Abang Messi untuk skincare, pembeli
0: wale,
1: skincare
0: wale,
1: Kodonge.
0: Itu dong.
1: Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro2 itu bisa kamu baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di Pro 2 Sport. Masih bareng sama Naura sama Uci juga teman Pro 2. Dan masih di websitenya rri.co.id. Kali ini ada apa Uci?
1: Oke, teman Pro 2, kali ini ada info dari EXO Perwasitan SS ini. Jadi di EXO Perwasitan SSI Sulsel ini ada tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap perangkat pertandingan khususnya wasit yang menjadi perhatian ASPROF PSSI Sulawesi Selatan setelah insiden yang terjadi dalam kejuaraan sepak bola Wali Kota Cup 2026 Makassar. Nah, kejadian tersebut dinilai tidak seharusnya terjadi karena setiap persoalan pertandingan dapat diselesaikan melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, insiden tersebut melibatkan salah satu pemain yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wasit ketika pertandingan berlangsung. Kejadian itu kemudian menjadi perhatian pihak ASPROF PSSI Sulsel selaku induk organisasi sepak bola di Sulsel. Yang terutama karena keamanan dan penghormatan terhadap perangkat pertandingan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kompetisi. Nah, kemudian EXO Bidang Perwasitan PSSI Sulsel Rahdan Rahman menyampaikan perhatiannya terhadap tindakan kekerasan yang menimpa perangkat pertandingan. Menurutnya, wasit memiliki tugas penting dalam menjaga berjalannya pertandingan agar berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, Rahdan ini juga menilai tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap wasit tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Setiap pemain, tim maupun pihak yang terlibat dalam pertandingan diharapkan mampu menghormati keputusan perangkat pertandingan serta menjaga sportivitas selama kompetisi berlangsung.
0: Oke, itu ya. Jadi ini jadi perhatian juga untuk yang di lapangan di mana wasit itu kadang memang penonton kayak greget sama wasitnya
1: ya, gitu. Ya, emosi sendiri gitu.
0: Tapi jangan ya teman produk kita ya, serahkan ya saja sama yang bersangkutan, mudah-mudahan wasitnya juga terpercaya juga ya, gitu. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 nanti bisa kamu baca di rri.co.id. Uci nanti bakal balik lagi dengan informasi terakhir, jadi pastiin stay di Pro 2 Sport.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info terakhir di Pro2 Sport hari ini nanti masih bakal dibacain sama Uci. Dan langsung aja kali ini ada informasi olahraga apa, Uci?
1: Oke, teman Pro2, jadi kali ini ada informasi tentang Forki atau Federasi Olahraga Karate DO Indonesia Sulawesi Selatan yang memastikan proses seleksi atlet menuju prapon yang akan dilakukan secara objektif. Langkah tersebut disiapkan setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 sebagai bagian dari upaya membentuk tim karate yang kompetitif. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan, Syahrir Siregar, mengatakan bahwa hasil provinsi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjaring atlet potensial. Namun menurutnya, prestasi pada Pro-prof tidak menjadi salah satu penentu bagi atlet untuk memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada prapon. Nah, kemudian Syahril juga menjelaskan bahwa atlet-atlet yang meraih medali di Porprov tetap harus bersaing dengan atlet senior yang telah memiliki pengalaman bertanding di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Forki Sulawesi Selatan akan menerapkan sistem pemeringkatan atau ranking untuk menentukan atlet yang paling siap mewakili daerah. Nah, yang menarik nih, ia juga menambahkan bahwa penerapan sistem ranking bertujuan menjaga transparansi.
0: Ya, sorry ya. Itu, transparansi.
1: Blepot dikit.
0: Yes,
1: dan objektivitas dalam proses pembentukan tim. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil satu kejuaraan, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi
0: prestasi, kemampuan teknik, dan juga pengalaman bertanding.
1: Blepot.
0: Dan juga pastinya yang paling penting itu adalah kesiapan atlet menghadapi persaingan di tingkat nasional nanti gitu. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin punya saudara, punya adik yang ikut di karate, ini nanti kamu bisa daftarin, karena nanti untuk pemilihan perwakilan Sulawesi Selatan itu bakal dipilih secara objektif. Jadi bukan lagi kayak orang dalam gitu yang dikirim, ya kan, itu yang memang tidak diperbolehkan. Namanya sport, olahraga harus
1: sportif.
0: Pintar, Uci. Oke, thank you ya Uci, hari ini udah nemenin kita untuk update informasi olahraga. Besok lagi temenin kita pastinya.
1: Siap.
0: Dan buat teman Pro2, kamu bisa update informasi kamu di website rri.co.id atau dengerin terus Pro2 Sport setiap hari di Santai Siang dari jam 1 sampai jam 2. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada agang-agang lainnya, anak magang lainnya yang bakal temenin kamu di informasi showbiz di Pro2 Entertainment.
1: Iya.
0: Yeah. Yes.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, di Pro 2 Entertainment hari ini Naura ditemenin sama Ale.
1: Betul sekali.
0: Gimana Ale, sehat hari ini?
1: Sehat kakak.
0: Semangat. Semangat Ji.
1: Semangat dong.
0: Oke, kali ini ada informasi dari mana ini?
1: Aku bawa informasi dari dunia entertainment perfilman nih kak.
0: Oke, boleh.
1: Nah, jadi film drama keluarga nih yang berjudul Jangan Lupa Bahagia resmi merilis trailer perdananya pada 3 Agustus 2026 lewat cuplikan berdurasi 2 menit 13 detik yang diunggah di akun Instagram @ jangan lupa bahagia film tersebut. Penonton diajak melihat perjuangan seorang kakak yang harus memikul tanggung jawab besar demi menjaga keluarganya tetap utuh.
0: Okay.
1: Nah, dilansir dari 21signplex.com, film yang disutradarai Andi

0: Hamzah ini berpusat pada kisah Ula diperankan oleh Algi Fahri Jasin yang menjadi tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Nah, bersama kedua adiknya ini, Ima yang diperankan oleh Jasmine Research dan Iqbal yang diperankan oleh Muhammad Akif Difulla, Ula tinggal menumpang di rumah kosong milik sahabat mendiang ayahnya nih, Kak.
1: Oke, terus?
0: Nah, demi mempertahankan impian orang tuanya agar kedua adiknya tetap bisa melanjutkan pendidikan, Ula bekerja sebagai pengemudi ojek online. Tapi perjuangannya itu semakin berat ketika ponsel yang menjadi alat utama untuk mencari nafkah itu rusak setelah terjatuh dan terlindas kendaraan.
1: Okay.
0: Nah, belum selesai menghadapi cobaan tersebut, mereka juga harus meninggalkan rumah yang selama ini ditempati karena pemiliknya itu memutuskan untuk menjual bangunan itu.
1: Ya, sedih banget ya.
0: Iya,
1: jadi memang panjang kayaknya perjuangan.
0: Betul
1: di
0: sekali, Kak.
1: Film ini. Terus gimana?
0: Terus, Kak, melalui trailernya sendiri ini, Kak, film Jangan Lupa Bahagia ini menampilkan potret kehidupan yang dekat dengan realistis masyarakat tentang arti keluarga, pengorbanan, bahkan serta harapan di tengah keterbatasan. Nah, nuansa emosional yang kuat menjadi daya tarik utama film berdurasi 1 jam 21 menit ini yang dapat disaksikan oleh seluruh umur nih, Kak.
1: Oke, jadi semua umur ya.
0: Betul
1: bisa
0: sekali.
1: Nonton film ini. Kira-kira tayangnya kapan? Karena kan ini baru trailernya nih yang dirilis. Terus kapan tayangnya?
0: Tayangnya itu serentak di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026.
1: Oke, masih bisa menabung cuan dulu.
0: Betul untuk sekali, bisa banget nih.
1: Masih ada ya sekitar 1 bulanan ya, kurang dari 1 bulan untuk nanti nonton sama-sama Jangan Lupa Bahagia. Jadi ini genrenya drama keluarga.
0: Betul sekali.
1: Jadi
0: Kak,
1: kamu bisa ajak keluarga kamu, calon keluarga juga boleh.
0: Boleh.
1: Mertua, calon besan itu boleh diajak semua.
0: Iya. Gitu. Dan di note ini filmnya karena mungkin agak sedih nih, Kak, yang bikin haru. Mohon sediakan tisu aja.
1: Iya lagi benar, apalagi buat kamu yang memang punya saudara yang berjuang sama kakaknya atau memperjuangkan adiknya gitu. Kayaknya bakal sedih dan relate sama kisah yang satu ini. Jadi buat kamu juga yang mungkin agak renggang yang sering berkelahi sama saudaranya sendiri.
0: Oh my God.
1: Ya, tolong nonton film ini supaya kalian baku sayang lagi. Gitu. Pokoknya ingin nanti kita tunggu, apalagi ini adalah karya anak Makassar. Ada Tuming Abu yang juga ikut main di situ. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Dan nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Entertainment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di 96,8 Produ RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dan masih di Produ Entertainment bareng Ale sama Naura. Dan masih kali ini kalau informasinya dari dunia mana nih? Film, musik?
1: Dari lebih ke agensi nih kak.
0: Oh ada K-pop apa?
1: K-pop nih.
0: K-pop.
1: Iya.
0: Oke, ada apa dengan dunia per K-popan?
1: Nah ini dari agensi Blitzway Entertainment yang mengumumkan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan konten merugikan mengenai Do Kyung So atau yang biasa disebut dengan D.O.
0: D.O. D.O. EXO ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kenapa ada perkara apa lagi ini?
1: Ternyata itu pernyataan resmi tersebut itu disampaikan agensi melalui pengumuman yang rilis kepada publik nih, yang dirilis pada Rabu 5 Agustus 2026. Nah, agensi menyatakan terus memantau berbagai platform medsos mereka guna mengawasi aktivitas yang berpotensi melanggar hak-hak artis mereka. Nah, hasil pemantauannya ternyata menemukan banyak sekali unggahan berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, bahkan pelecehan seksual dan serta pelanggaran privasi terhadap sang artisnya ke.
0: Oke, terus-terus.
1: Terus pihak agensi juga menegaskan akan mengajukan gugatan perdata maupun pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Nah, langkah hukum yang dilakukan itu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan reputasi DO dari berbagi tindakan melawan hukum. Dan mereka juga menjelaskan bahwa proses hukum tetap berjalan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan meskipun unggahan telah dihapus. Nah, ketentuan tersebut juga berlaku terhadap akun yang diubah menjadi privat setelah konten bermasalahnya sebelumnya itu dipublikasikan nih.
0: Oke, jadi hati-hati dalam bermedia sosial karena
1: nih
0: bisa dipidanakan, apalagi memang sekarang kan zamannya AI. Jadi
1: sekali,
0: gampang
1: kak,
0: sekali untuk bikin berita-berita yang orang gampang percaya toh. Jadi makanya memang harus mengambil langkah lebih serius untuk agensinya supaya artis-artis naungannya ini bisa tetap terjamin keamanannya juga.
1: Betul.
0: Apalagi ini terkait dengan mantanku DO.
1: Oh,
0: jadi
1: oh
0: kayak
1: God,
0: agak-agak harusnya dijaga privasinya. Dan untungnya dulu waktu masih sama kan masih belum terlalu canggih media sosial AI, jadi tidak terciduk gitu, masih aman di privasi.
1: Enggak didapat sama dispatch. Iya. Oh my God.
0: Kalau versi Indonesianya itu lambe turah.
1: Oh, betul sekali.
0: Jadi masih aman. Jadi tapi kalau untuk sekarang benar-benar harus hati-hati menggunakan media sosial, teman Pro 2. Bukan cuma yang punya nama yang bisa mempidanakan kita, tapi bahkan yang mungkin bukan dari kalangan artis bisa saja dipidanakan, apalagi bisa dilacak biar dihapus di private, itu semua masih bisa dilacak. Jadi hati-hati untuk penggunaan teknologi dan media sosial. Dan nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2 masih bakal update informasi dari dunia showbiz di Pro 2
1: Entertainment.
0: Alhamdulillah, gak tahu nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, di Pro 2 Entertainment hari ini kita ganti pemain lagi. Tadi ditemenin sama Ale, kali ini bareng sama
1: Tita.
0: Yes, Tita, hari ini kamu punya informasi dari dunia entertainment tentang apa hari ini?
1: Kita di sini masih seputaran dunia K-pop. Mm-hmm. Teman Pro 2, Baby Monster akhirnya ngerilis video musik terbaru mereka yang berjudul Moon pada 3 Agustus kemarin. Nah, lagu ini jadi salah satu b-side di mini album ketiga mereka, Chum. Sekaligus jadi MV keempat yang dirilis setelah Chum, Sugar Honey Ice Tea, dan I Like It. YG ini pastinya selalu all out banget kalau masalah promosi album. Nah, yang bikin menarik di Moon, Baby Monster nunjukin sisi yang beda dari biasanya. Kalau sebelumnya mereka lebih ceria apalagi pas summer, sekarang mereka datang dengan nuansa yang lebih dark lewat genre Southern Trap R&B Hip Hop. So, pas didengerin tuh vibe-nya kayak berasa lebih misterius gitu. Terus MV-nya juga gak kalah keren pastinya. Visualnya dibuat kayak lagi ada di hutan gelap dengan bulan purnama raksasa, ditambah dengan efek-efek kabut, pencahayaan yang dramatis, dan koreografinya pastinya yang powerful banget, ala-ala vampire-vampire gitu. Nah, buat teman Pro 2 yang belum nonton, MV Moon sekarang udah bisa disaksikan di YouTube resmi Baby Monster atau platform music digital favorite kalian. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Udah nonton MV-nya belum? Atau lebih suka konsep yang kayak dark atau yang lebih ceria?
0: Oke, okay, yes. Jadi semuanya ada ya. Kalau di Baby Monster itu memang paling lengkap, paket lengkap. Tapi kalau kata orang Indonesia itu temanya itu kayak ganteng-ganteng serigala.
1: Oh, benar.
0: Iya, ya kan? Yes. Temanya kayak gitu, memang vampire. Dan banyak juga yang bilang-bilang cocoknya dirilis di bulan Oktober pas Halloween.
1: Iya, betul, spooky-spooky.
0: Ya udah deh, yang belum lihat atau belum nonton music videonya, kamu bisa cek langsung di YouTube. Atau mungkin kalau kamu lagi di jalan sekarang lagi sibuk, kita dengerin aja sama-sama dulu lagunya Baby Monster with Moon.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, dan tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, hari ini di jam 3 sore di Login Local Information nanti bakal ditemenin sama Naura sama
1: Aul.
0: Aul juga. Jadi nanti informasinya bakal di-sharing dari Aul di websitenya rri.co.id. Nah, kali ini ada apa di Sulawesi Selatan, Aul?
1: Nah, suasana di Kabupaten Bone sangat meriah. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung sangat semarak. Sebanyak ribuan peserta dari tingkat SD, MI, SMP, MTs hingga SMA, MA ambil bagian dalam lomba gerak jalan indah yang dipusatkan di halaman rumah jabatan Bupati Bone, Jalan Peta Pongawe pada Rabu 5 Agustus 2026. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Bone, Haji Mariam Andi Asman hadir langsung menyaksikan penampilan para peserta yang tampil rapi dan kompak saat melintasi titik penghormatan. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompin dan Bone serta para kepala organisasi perangkat daerah. Nah, teman Pro 2, menurut Bupati Bone, kegiatan ini tidak cuma sekedar bikin ramai suasana kemerdekaan saja.

0: memadati lokasi acara sukses mendongkrak aktivitas dan omset para pelaku UMKM di Kota Watapone.
1: Oke, gitu. Keren.
0: Terima kasih, Kak.
1: Itu langsung dari Bone, tiba-tiba aja kita terbang ke Bone, teman Pro 2. Dan nanti masih ada informasi lainnya di login yang bakal di-sharing sama Aul. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana. Stay tune di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Balik lagi di program apa namanya? Aduh, aman. Pegang mic aja dulu. Okay. Jadi kayak mau ke penyanyi jatuhnya ya. Ada-ada nabi kini nih Aul. Oke, dan masih di login local information teman Pro 2 dan masih di websitenya rri.co.id. Ada apa ini penyanyi kita?
1: Oke. Sebanyak 362 peserta program pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 mengikuti tes substantif PPG di Laboratorium Komputer Based Test Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa Makassar. Sejak Senin hingga Kamis, pelaksanaan tes tersebut menjadi bagian dari tahap seleksi nasional calon guru profesional sekaligus menunjukkan kesiapan Universitas Bosowa sebagai tempat uji kompetensi yang memenuhi standar asesmen berbasis komputer secara objektif, transparan, dan akuntabel. Okay. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa, Dr. Andi Hamsia, MPD, menyampaikan bahwa tes substantif bukan sekedar tahap administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan para calon guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Seluruh peserta menjadi verifikasi identitas dan administrasi sebelum mengikuti rangkaian subtes yang meliputi konten bidang studi, literasi, dan numerasi. Pengawasan pun dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh tahap berlangsung sesuai ketentuan demi menjaga integritas asesmen.
0: Oke.
1: Nah, teman Pro 2, kesiapan sarana, sistem, hingga sumber daya manusia memang menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung kelancaran tes ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bosowa, Nurwidiyanti, SPD, MPD, sejalan dengan hal tersebut. Kepala Departemen Pembelajaran Digital dan Sistem Informasi Universitas Bosowa, Supriyadi Syam, Eskom, Mkom, turut memastikan bahwa seluruh perangkat komputer, jaringan internet, sistem CBT hingga pencadangan data telah disiapkan dengan matang untuk menunjang kelancaran ujian. Melalui teks substantif PPG calon guru tahun 2026 ini, Universitas Bosowa menegaskan komitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu mendidik nasional sekaligus mengkontribusi nyata dalam mencetak calon guru profesional yang kompeten dan berintegritas untuk masa depan Indonesia.
0: Masya Allah, itu dia ya, luar biasa ya, sekali.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih. Tolong nanti mic-nya diperbaiki ya, Aul. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi ini bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya dari lokal. Jadi pastiin kamu stay tune di Login Local Information.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, informasi terakhir di login ini kita bareng sama
1: Tita.
0: Nah, kali ini ada informasi dari mana Tita?
1: Kita balik lagi dari Makassar kota tercinta ya. Teman Pro 2 Polda Sulawesi Selatan lewat Biro SDM lagi mengadakan Training of Trainers atau pelatihan calon trainer program Paham Artificial Intelligence tahun 2026. Sebanyak 125 personel dari 25 Polres di Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan ini. Nah, nantinya mereka bakal jadi trainer yang akan turun langsung buat memberi edukasi ke pelajar tentang gimana sih cara pakai AI dengan aman, bijak, dan pastinya tetap bertanggung jawab. Nah, kalau dipikir-pikir program kayak gini emang pas banget. Soalnya, sekarang AI udah jadi bagian dari keseharian kita. Apalagi buat anak-anak yang masih sekolah. Dan tinggal gimana mereka bisa ngegunain teknologinya dengan benar. Nah, selama pelatihan, para peserta dibekali berbagai materi. Mulai dari dasar-dasar AI, etika penggunaannya, cara mengenali hoax, sampai soal kejahatan cyber. So, bukan cuma diajarin cara pakai AI, tapi juga diajak untuk lebih kritis saat memanfaatkan AI tersebut. Dan Polda Sulsel juga berharap para trainer ini nantinya bisa berbagi ilmu ke pelajar di daerah masing-masing. Dan harapannya makin banyak generasi muda di Sulawesi Selatan pastinya yang sadar akan teknologi, tapi tetap cerdas dan bijak dalam menggunakan AI. So, program ini menurutku pastinya penting, apalagi perkembangan AI sekarang cepat banget. Jadi literasi digital memang perlu terus harus ditingkatkan, Kak.
0: Benar. Yes. Lagi-lagi memang kita tetap harus mengikuti teknologi, tapi betul, harus pintar-pintar.
1: Yes, harus pakai lebih bijak.
0: Itu. Benar. Oke, dan itu menjadi penutup untuk login hari ini dan juga jadi penutup juga untuk santai siang hari ini. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Mana ini semua anak magang Kunda mau ikut pamit? Sisa kalian berdua. Oke, nanti kita potong gaji mereka yang memang tidak ada. Memang tidak ada ya. Kita potong saja jam siarannya deh. Yeah. Kodong. Oh, yeah. Tapi kita bertiga aja wakilin mereka untuk pamit hari
1: betul
0: ini
1: sekali.
0: Dan thank you so much yang udah stay dari jam 11 siang sampai sekarang udah mau hampir jam 4 sore. Dan jangan kemana-mana, habis ini masih ada program apa? Sore. Kayaknya kalian harus hafal, mati dulu setiap programnya ya. Nanti bakal ada sore ceria yang nemenin aktivitas dan juga istirahat teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay dan jangan lupa dengerin terus santai siang setiap hari dari jam
1: 11 sampai jam 4 sore.
0: Oke, dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat mana? Lewat rumah, lewat Rapocini,
1: lewat RRI Digital.
0: Nah, itu dia aplikasinya RRI Digital. Yes. Download di App Store atau di Play Store HP kamu. So, aku Naura,
1: aku Tita,
2: aku Ale.
0: Kita ber

Warga Makassar, buat kamu yang mau hiburan yang beneran agak lain, pas banget nih. Karena kelompok komedi favorit kamu agak lain ini formasi lengkap Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel dan juga Oki Rengga itu bakal mengguncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show bertempat di Balai Manunggal di tanggal 22 Agustus 2026. Dan acara ini juga bakal dimeriahin sama Stand Up Indo, karaoke seru bareng Parecho dan penampilan dari Kuping Gajah. Ingat, untuk tiket pre-sale 2 masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan akan ditutup di bulan Agustus ini. Jadi langsung serbu selagi masih open, kamu bisa langsung klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiketnya. Nah, supaya kamu bisa makin hemat, pakai aplikasi Yup pas kamu bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000. Jadi buruan beli sebelum kehabisan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodia RR Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Produa. Welcome, welcome back, back, back. Eh, ada nih temanmu ya. Dijemput mau kok. Aduh, anak PKL semua mami pulang, guys. Jadi ya selamat menikmati waktu pulangnya Dada semuanya. Iya, thank you ya. Ini saya lagi on air loh perasaannya. Anyway, teman Produa balik lagi barengan sama Enggi hari ini nemenin kamu di sore ceria. Jadi pokoknya ceria-ceria kan memang nih sore hari ini ya. Yang besok apalagi hari Jumatnya WFA. Berasa seperti long weekend ya. Tapi jangan dong, karena yang namanya WFH tetap work from home. Ingat ya. But anyway, teman Produa, seperti biasa sampai di jam 8 kita bareng-bareng untuk hari Kamis ini. Dan 1 jam ke depan juga tidak berubah. Kita akan ngobrol-ngobrol soal anak-anak muda yang pastinya bisa menginspirasi kita semuanya, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, kita ngobrol nanti kreativitas anak muda di sore hari ini. So see you terus di Prodia FM, teman terbaik.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Minute, baru kita dengerin Taman Pro 2. Dan ini kan di bulan Agustus pasti kayak banyak banget nih diantara kita semua yang kayak persiapkan nih untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kayaknya di pinggir-pinggir jalan kurasa tadi tuh banyak nih yang pasang bendera merah putih gitu ya. Nah, salah satu menurutku hal yang bisa kita kayak anak muda untuk ikut merayakan atau menjadi partisipasi dalam untuk merayakan gitu ya, hari yang betul-betul setiap tahun bakalan dirayakan dengan meriah gitu ya kan, adalah ya memang kayak misalnya bikin acara di sekitar rumahnya, kayak lorong, ya kan, di kompleks dan lain-lain lah ya, terserah apa sebutannya, mau lorong, gang, apa kompleks gitu ya. Itu juga salah satu menurutku yang bisa menjaga kayak tradisi-tradisi tak juga selama di bulan Agustus. Nah, nanti aku bakalan bahas itu teman Prodo, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Nanti aku rangkumkan dulu, baru kita ngobrol lagi. Aku puterin dulu ada Afgan dengan Kacamata ya. Setelah itu ada Revin Lenny dengan Love Me Not. So jangan kemana-mana sih, terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi masih di Sore Ceria barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kayak ngobrolin ke soal Gen Z yang pengen juga gitu ikut merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia gitu ya kan. Nah, ini ada beberapa ide kreatif ala-ala Gen Z. Yang pertama, apalagi kalau misalnya tipikal yang memang konten creator banget. Nah, ini bisa bikin konten digital positif ya. Ingat, positif bukan negatif ya. Jadi buat video kayak video pendek, infografis, atau juga kayak misalnya artwork bertema pahlawan, atau juga bisa ngobrolin soal sejarah Indonesia, dan itu bisa dipakai di social medianya kalian, kayak misalnya TikTok, Instagram, X gitu ya kan. Jadi kayak social media itu bukan kayak dipakai untuk cuman happy-happy taji sebagai individual, tapi juga kalau misalnya lagi mungkin merayakan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia juga bisa gitu ya. Jadi jangan cuman yang gosip-gosip jilewat gitu, tapi kalau misalnya bisa juga bikin konten yang memang berbau-bau artwork kayak misalnya pahlawan atau sejarah Indonesia, itu juga bisa jadi lakukan gitu. Dan kurasa juga anak-anak muda sekarang tuh kreatifnya banyak banget nih ide-idenya gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin Ji bilang tidak bisa. Tinggal niatnya aja dan eksekusi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini kalau di hari menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia pasti di kayak di beberapa kompleks rumah itu sudah mulai nih ada persiapan-persiapan kayak pasang bendera dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalnya kayak yang pengurus-pengurus kompleks gitu ya, biasanya itu tuh kayak ada mi tawa panitianya, mau mi berpikir kayak apa di yang mau dibuat. Nah, ini saya sudah mendatangkan. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Rizky.
0: Siapa?
1: Rizky.
0: Rizky, apa kabar Kakak Rizky?
1: Baik.
0: Baik. Kakak Rizky, jadi gimana ini kan di bulan Agustus, toh biasanya itu kayak siap-siap mi orang untuk menuju ke tanggal 17 Agustus begitu ya, persiapan untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kalau di tempat tak bagaimana ini? By the way Kak Rizky di mana sih kalau tidak boleh tahu?
1: Di Sorowaku.
0: Sorowaki. Enggak boleh bilang kok, enggak sopan.
1: Sorowaku.
0: Oh, Sorowaku. Oke. Okay. Nah, bagaimana ini Kak Rizky di Sorowaku kalau kita lihat?
1: Ya seperti pada umumnya setiap bulan Agustus ya pasti ada persiapan kayak pasang umbul-umbul, pasang bendera ya kan. Tapi kalau untuk menyambut untuk 17 Agustus ya nanti ada rencana sih kayak bareng teman-teman mau diadain lomba gitu kan, lomba 17-an gitu.
0: Oh, bareng teman-teman.
1: Bareng teman-teman, ya teman-teman.
0: Lomba kayak apa itu, Kakak?
1: Ya pada umumnya saja.
0: Apa nih itu pada umumnya saja?
1: Ya, kayak mungkin kayak ada juga kayak nanti untuk anak-anak kayak gitu.
0: Apa?
1: Kayak paling lomba apa sih, masukkan pensil dalam botol, makan kerupuk, balap karung, lagi ya ada nanti lomba kelompok gitu kan.
0: Lomba kelompok?
1: Iya, maksudnya ada lomba buat
0: Peregu,
1: tim gitu,
0: gitu ya. Oh, tim. Oke.
1: Okay. Ya,
0: oh, tapi sampai mana mi persiapannya sekarang gitu ya. Kan ini sudah tanggal 6, kurang lebih 11 hari menuju ke tanggal 17 itu.
1: Ya, persiapannya ya sudah bisa dibilang 50% lah.
0: Oke.
1: Tinggal tunggu sumbangsi dana lagi.
0: Wes, itu yang paling penting. Betul. Karena biar semangat, kiri.
1: Betul.
0: Kira-kira semakin... ini berapa puluh juta ini hadiahnya?
1: Wah, kayaknya udah sampai di 10. Oh,
0: yang penting ada gitu ya, penyemangat.
1: Yang penting ada.
0: Gitu.
1: Yang penting jiwa kemerdekaan itu membara.
0: Wis,
1: gitu.
0: Itu dia. Oke Kakak Rizky, semoga rezeki kita juga banyak. Toh.
1: Amin.
0: Jadi bisa juga ada hadiah-hadiah yang meriah gitu ya untuk yang ikut
1: ya. Nyokestul itu mungkin hadiah utama itu kulkas.
0: Wih, kulkas 1000 pintu?
1: Dua Ji, udah sampai Ji 1000.
0: Oh iya, enggak apa-apa Ji, dua juga lumayan mi itu. Oke Kakak Rizky, terima kasih. Tapi sekarang Pak, ada mi juga yang pasang umbul-umbul gitu?
1: Oh sudah ramai.
0: Sudah
1: banyak kali.
0: Oh sudah dari tahun lalu pasangnya ya?
1: Tidak dong, dari awal
0: tahun
1: tanggal 1. Tidak dong, dari tanggal 1 Agustus sudah ramai orang pasang umbul-umbul, okay. Bendera.
0: Oke, dari tanggal 1 di. Bolehlah diajak-ajak Tawa Pro 2 ikut juga lombanya di Sorowako.
1: Bisa, silakan saja datang ke wilayah kami di Sorowako kalau mau ikutan.
0: Oke, tapi ditanggung semua ini?
1: Akomodasi itu tanggung sendiri ya.
0: Oh, saya kira ditanggungi. Jangan mimpi nanti-nanti pi lagi kakak. Ada pi lagi anunya, dana-dananya gitu ya. Tapi terima kasih nanti, kakak Rizky bercanda. Ya. Tapi kalau mau serius juga tidak apa-apa sih, begitu ya.
1: Nanti tunggu saja tingkat nasionalnya dibuat.
0: Oke, oke. Terima kasih kakak. Sudah ya, ngobrol-ngobrol. Ya. Serunya tawa itu pasti di... Oke, teman Pradua, saya kira masih mau bicara. Oke lah teman Pradua, itu kayaknya memang setiap kayak kompleks rumah, lorong gitu ya, itu pasti beda-beda Ki, kayak mau bikin acara apa. Ada juga kayak, gak tau deh kalau tahun lalu itu ada apa tidak ya. Kayak misalnya, oh ini apa sih namanya, panggung, kayak panggung, pokoknya ada di lorong gitu ya kan, dia bikin panggung, terus nanti ada yang tampil, anak-anak kecil gitu. Lupa kak, kemana itu namanya apa di? Pesta Merdeka kak itu atau apa, enggak tahu lah, mudah-mudahan ada juga tahun ini. Karena menurutku tuh itu salah satu yang tetap Ki harus ada gitu ya, karena ya memang jarang banget nih. Terakhir kayaknya waktu saya juga dulu masih kecil banget kayak untuk yang kayak lomba-lomba gigit keler, gigit sendok gitu, terus ada kelerengnya, kasih masuk paku di botol, itu sebenarnya memang ya rata-rata begitu ji lomba-lombanya gitu. Tapi dulu seru banget sih. Tapi ya mudah-mudahan ada ji lagi lah untuk tahun ini. Seperti tahu kakak Rizky tadi sama teman-temannya tahu mau bikin perlombaan. Ya mudah-mudahan kita juga ada gitu ya. Alright teman Pro 2, dan seperti biasa nanti kita juga bakalan update informasi terbaru buat kamu. Jangan kemana-mana, nanti masih bakalan panjang banget kebersamaan kita di sore ceria hari ini. So don't go anywhere, stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

You are still listening on 96.9 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman pro 2. Dan seperti biasa, nah ini mau kak lagi update kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar. Sebenarnya jujur saya agak buta arah dan buta maps, tapi saya akan mencoba sebaik mungkin, teman pro 2 ya. Ini kita ke perbatasan Makassar Maros dulu. Untuk kondisi arus lalu lintasnya sih so far so good, tidak ada penumpukan kendaraan, jadi masih lancar-lancar aja ya. Terus juga di CCTV Rujab Gubernur, ya Allah kecil sekali tulisannya. Ini di CCTV Rujab Gubernur juga sama, juga masih lancar-lancar aja kondisi arus lalu lintasnya. Terus di Alauddin depan salah satu coffee shop berinisial S. Kalau yang ini juga lumayan sih. Ini tuh kan saya tuh kalau ditanya arah kemana saya bingung gitu. Tapi pokoknya teman produk kalau nggak salah ini kayaknya arah ke Makassarnya ya. Arah ke apa sih namanya, Petaraninya itu loh. Nah itu lumayan sedikit agak padat, tapi bukan yang macet-macet banget. Tapi masih oke lah. Tapi ya lumayan kalau begini juga kesabaran cukup diuji gitu. Terus di flyover bawah juga sama teman produk kalau ini kayak di perbatasan Makassar Maros sama juga di Rujab Gubernur, ini masih lancar-lancar aja ya di flyover bawah ini. Tapi pokoknya buat yang lagi ada di jalan hati-hati, kalaupun memang lagi kena macet ya harus sabar-sabar, namanya juga di jam pulang gitu ya. Ini juga salah satu yang paling sering biasanya macet, tapi ini kayaknya kulihat tumben tidak ya. Ini di jembatan Barombong teman pro 2, mengarah ke Barombongnya kali ini tidak separah biasanya. Kalau biasanya tuh enggak bakalan bergerak itu. Bukan sih juga enggak bakalan bergerak, tapi enggak selancar ini gitu. Jadi benar-benar kayak sedikit-sedikit jalannya itu deh, sumpah panjang banget macetnya sampai bahkan sebelum di jembatannya. Jadi sehat-sehat buat yang tiap hari kayaknya lewat sini gitu ya. Itu dia teman pro 2, pokoknya boleh diupdate secara berkala aja di YouTube-nya lalu lintas Kota Makassar. Bisa di search aja kondisi arus lalu lintas Kota Makassar. Kalau misalnya juga ada yang mau info kak bilang di jalan yang tadi enggak sempat kusebutkan atau memang tidak ada di CCTV-nya, boleh langsung ke WhatsApp-nya teman Pro 2 ya di 0811 410 968, boleh juga DM di RRI_Pro2 Makassar Instagram, atau boleh ke aplikasi RRI

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Teman terbaik.

9.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita, teman Pro 2. Kita bakalan update lagi informasi terbaru dari dunia perfilman Indonesia. Jadi ini seperti biasa ya, kita lansir dari rri.co.id. Jadi ada film drama keluarga Jangan Lupa Bahagia. Ini katanya baru ngerilis trailer perdananya di tanggal 3 Agustus kemarin. Dan lewat cuplikan berdurasi 2 menit 13 detik yang diunggah di akun Instagram Jangan Lupa Bahagia Film, jadi penonton tuh katanya diajak untuk ngelihat perjuangan seorang kakak gitu ya, yang harus memikul tanggung jawab besar demi menjaga keluarganya tetap utuh. Aduh, sandwich generation ya kan, harus dia tuh jadi kayaknya ada adek, karena judulnya kakak dong, pasti ada adek gitu ya kan, ada keluarganya juga. Jadi memang lumayan kayaknya bakalan kompleks banget sih ceritanya ya. Dan anyway, film ini tuh disutradarai sama Andi Burhamzah, teman Pro 2, yang berpusat pada kisah Ula yang diperankan sama Al-Ghifari Jasin, yang lainnya jadi tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Oke. Dan bersama dua adiknya ada Ima yang diperankan Jasmine Risaj, terus juga ada Iqbal yang diperankan sama M. Akif Difullah. Ula ini katanya tinggal menumpang di rumah kosong milik sahabat mendiang ayahnya. Dan demi mempertahankan impian orang tuanya, biar kedua adiknya katanya tetap bisa mengenyam pendidikan, Ula ini bekerja sebagai pengemudi ojek online. Tapi memang perjuangannya itu semakin berat katanya ketika ponsel yang jadi alat utama mencari nafkah ini rusak setelah terjatuh dan terlindas kendaraan. Belum selesai itu, ada lagi teman-teman berdua ya, karena mereka tuh harus katanya meninggalkan rumah yang selama ini ditempati karena pemiliknya ini memutuskan untuk menjual bangunan itu. Dan melalui trailer resminya, Jangan Lupa Bahagia ini menampilkan potret kehidupan yang menurutku memang cukup dekat dengan realita masyarakat gitu ya, kayak tentang keluarga, pengorbanan, serta juga harapan di tengah keterbatasan. Waduh, kayaknya ini bakalan lumayan relate ya sama orang-orang yang mungkin ada di situasi kayak gini, teman Pradua, yang mengharuskan mereka take over untuk keluarganya gitu, ade-ade dan yang lain-lain gitu. Dan bagi Andi Burhamzah, Jangan Lupa Bahagia ini katanya merupakan juga konsistennya dia dalam menggarap film-film bertema keluarga dan juga kehidupan masyarakat gitu ya. Dan sebelumnya kan sutradara asal Makassar ini itu dikenal lewat sejumlah karyanya, kayak misalnya Cinta Sama Dengan Cindolo Natape, itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2018 deh gitu. Dan ada Mbok Naik Supir Andalan, itu 2022, terus juga ada Mapaci Malam Pacar, sampai yang terbaru kemarin tuh Uang Pas Solo di tahun ini jikanya deh. Dan lewat karya-karyanya, Andi Burhamzah ini memang kerap mengangkat nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan yang dipadukan dengan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jangan lupa ya teman-teman produk filmnya ini nanti dijadwalkan tayang serentak di tanggal 10 September mendatang, dan bisa nonton di bioskop kesayangannya kamu. Jadi jangan nonton bajakan, itu paling penting ya.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi barengan sama Enggi. Dan aku juga mau ngingetin seperti biasa, nanti kita bakalan break dulu untuk mendengarkan azan maghrib ya, yang untuk hari ini di tanggal 6 Agustus 2026 hari Kamis, itu jatuh di 18:08. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, karena nanti aku bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria. Oke? Okay? So stay tune terus teman Pro 2, jangan pindah frekuensi, harus selalu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

96,8 FM Prodara dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan ya. Dan pastinya Enggi bakalan terus menemani kamu di sore ceria hari ini sampai di jam 8 nanti. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya. Nanti aku bakalan balik di jam 7 setelah kita break untuk beberapa menit ke depan, oke? Okay? So, see you terus di Prodara FM, teman terbaik kamu.

0: kepo itu gila urusan.
1: Pengen tahu urusan orang.
2: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk. Si paling sibuk urusi urusannya orang.
3: Kalau saya kan kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.

bersosialisasi di zaman sekarang selalu saja membuat kita terusik dan ingin tahu apapun yang terjadi di sekitar kita.

0: Pip, sering banget Sinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin.

0: foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Resensi buku Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat

pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pula lah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan, impian, dan perjuangan hidup, di mana dalam buku ini syarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan

0: teman-teman Pro 2. Apa kabar? Welcome back. Kita hadir kembali di program spesial tiap Kamis malam. Di episode terbaru, aku mau cerita. Seperti episode-episode sebelumnya, kalau di Kamis malam kamu udah dengerin suara Gita, itu tandanya kamu bakalan mendengarkan kembali satu cerita atau curahan hati dari salah satu teman Pro 2 yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita dari teman Pro 2, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk kamu yang udah dengerin episode-episode aku mau cerita sebelumnya. Dan pastinya kita juga ingin terus menghadirkan cerita menarik lainnya dari teman Pro 2 yang semoga bisa mewarnai hari-hari kamu. Jangan lupa download RRI Digital biar bisa update keseruan dari aku mau cerita tiap minggunya. Dan jangan lupa juga kirimin cerita kamu di email akumaucerita2@gmail.com. Dan kira-kira kali ini ceritanya tentang apa ya? Well, kita langsung aja dengerin ceritanya. Yang namanya hidup pasti dipenuhi dengan wishlist. Tapi dalam perjalanannya, kita juga sering banget nemuin plot twistnya hidup ini. Kiriman cerita dari Nedlin menurut aku cukup seru dan cukup kompleks untuk kita bahas. Berawal dari pertemuan yang tidak sengaja di suatu acara, Nedlin bertemu dengan pria yang parasnya akan membuat wanita yang pertama kali lihat dia pasti akan langsung terpana. Charming adalah satu kata yang pas untuk menggambarkan sosok Raka. Nedlin dan Raka merupakan teman satu komunitas. Dan acara tersebut menjadi awal pertemuan bagi mereka. Sebenarnya pertemuan itu tidak berarti apa-apa bagi Nedlin. Namun setelah setahun periode komunitas itu berakhir, Nedlin baru diberitahu sama temannya kalau si Raka ini tertarik untuk bisa kenal Nedlin lebih jauh. Sampai pada suatu ketika di ketidaksengajaan berikutnya.
1: Hai Ned, tadi aku gak sengaja ngeliat kamu di kafe. Itu beneran kamu apa bukan ya? Pengen nyapa tapi takut salah orang.
2: Oh ya? Kenapa kamu gak langsung sapa aja? Iya bener, tadi aku kesitu. Tapi aku gak ngeliat kamunya.
1: Soalnya kamu kayaknya lagi asik cerita sama teman-teman kamu. Next time kalau aku ajakin ketemu, mau gak?
2: Boleh-boleh aja sih.
0: Akhirnya sampailah di momen di mana mereka kembali bertemu. Mereka jalan-jalan, naik motor, keliling kota, sambil cerita tentang banyak hal. Semenjak pertemuan itu, hubungan mereka semakin hari jadi semakin dekat. Saling bertukar cerita, saling berbagi keluh kesah, sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang mereka lalui seperti dipenuhi dengan kupu-kupu yang berterbangan dan bunga-bunga yang bermekaran. Begitu indah rasanya. Bahkan, hubungan mereka juga sudah sampai di tahap saling mengenalkan ke keluarga masing-masing. Tapi karena Nedlin dan Raka ini masih berstatus mahasiswa tingkat akhir, jadi fokus mereka ya untuk menyelesaikan studi dulu. Hari demi hari berganti, Raka selalu menemani momen-momen Nedlin menyelesaikan studinya sampai Nedlin bisa lulus kuliah tepat waktu. Begitupun sebaliknya, Nedlin juga memberikan dukungannya 100% ke Raka untuk bisa segera menyelesaikan studinya. Nedlin bahkan sampai rela menjemput dan mengantar Raka ke kampusnya yang boleh dikata jarak dari rumahnya ke kampus Raka itu cukup jauh. Tapi bagi Nedlin, it's not a big problem. Selama mereka masih bisa saling support dan growing up together, ya namanya juga bucin, kan apa aja pasti bakalan dilakuin untuk membuat pasangannya bisa tetap seneng gitu ya. Kalau bisa diberi nominasi, mereka itu bisa masuk nominasi best couple loh teman berdua. Karena ya seperti itulah mereka, benar-benar sebucin itu. Sampai tiap kali Nedlin ngumpul sama teman-temannya aja, pasti yang dicariin bukan Nedlin, tapi Raka. Saking kayak lemnya dua insan yang saling jatuh cinta itu. Nah, karena Nedlin ini lulusnya lebih duluan ketimbang Raka, Nedlin mencoba untuk membantu Raka menyelesaikan skripsinya. Nedlin meminta teman-temannya untuk menjadi sampel penelitiannya Raka. Nedlin bahkan merekomendasikan Raka untuk pergi ke tempat salah satu temannya biar bisa menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Tapi karena pada saat itu Nedlin udah mulai bekerja, jadi Nedlin gak bisa menemani Raka pergi ke tempat penelitian itu. Suatu ketika, sama kayak yang di awal aku bilang, kalau hidup ini kadang banyak wishlist, kadang banyak plot twistnya. Nedlin yang waktu itu lagi menikmati hari liburnya di rumah, tiba-tiba dia mendapatkan satu musibah, kesiram air mendidih. Nedlin berteriak menjerit kesakitan, saking perihnya kulitnya terkena air mendidih itu. Nedlin mencoba untuk menelpon Raka, tapi teleponnya tidak diangkat. Di chat pun tidak dibalas sama sekali. Kebayang gak, kamu lagi terkena musibah, tapi orang yang kamu harapkan bisa ada pada saat musibah itu terjadi, malah gak bisa dihubungi sama sekali. Aduh, aku sih pasti jadi overthinking banget ya teman berdua. Untung aja pas kejadian itu, ada orang tua Nedlin yang bisa menemaninya. Beberapa jam setelah musibah itu terjadi, barulah si Raka membalas chat Nedlin. Tapi tidak seperti yang diharapkan, Raka justru terlihat acuh tak acuh dengan kabar itu. Raka hanya membalas dengan singkat,
1: "Kok bisa?"
0: Benar-benar secuek itu teman pro 2. Padahal udah di-spam sama Nedlin, tapi jawabannya seolah-olah kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan Raka gak langsung menjenguk Nedlin, dia beralasan kalau dia lagi dipusingkan dengan skripsinya yang tidak kunjung selesai. Nedlin yang pada saat itu masih menjerit kesakitan, mencoba untuk mengerti kondisi Raka. Kebalik gak sih teman pro 2? Seharusnya kan dalam keadaan darurat kayak gini, Raka lah yang harus ngertiin kondisi Nedlin. Loh kok ini malah sebaliknya? Ada yang mencurigakan gak sih? Seminggu setelah masa-masa kritis itu, Nedlin mencoba untuk menerima kondisinya. Kondisi di mana Nedlin tidak bisa pergi bekerja seperti biasanya. Bahkan jalan pun dia kesulitan karena luka yang dia alami cukup parah. Dan yang gak kalah parah lagi adalah Raka yang belum pernah sama sekali datang menjenguk kondisi Nedlin. Padahal udah seminggu Nedlin sakit, tapi gak pernah datang sama sekali nih teman pro 2. Bahkan sekedar menanyakan kondisi Nedlin pun ya sejarang itu. Sebenarnya ya teman pro 2, dari sini aja Raka udah bisa dinilai karakternya seperti apa. Tapi entah karena Nedlin ini cinta atau bodoh, Nedlin tetap mengharapkan kehadiran dan kasih sayang dari Raka. Sampai akhirnya, Indah, sahabat Nedlin, berpura-pura mengajak Raka untuk datang ke rumah Nedlin. Padahal sebenarnya ajakan Indah itu cuma alibi saja, biar Raka mau datang menjenguk Nedlin. Akhirnya Raka sampai di rumah Nedlin, tapi hal pertama yang ditanyakan Raka bukanlah gimana kondisi kamu, melainkan, si Indah mana? Tadi aku janjian untuk jengukin kamu. Aduh, jahat banget gak sih teman pro 2? Ini cewek kamu lagi sakit loh. Loh, kok gak nanya kondisi ceweknya sama sekali? Dengerin cerita Nedlin sampai sini aja sebenarnya udah bikin menghela nafas panjang ya teman pro 2. Tapi ternyata plot twistnya gak sampai di situ aja. Sabar, sebentar, kita tarik nafas dulu. Karena plot twistnya yang satu ini lebih parah lagi. Setelah sebulan Nedlin memulihkan lukanya, Nedlin mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Karena luka bakarnya juga sudah mulai mengering. Nedlin keluar bersama teman-temannya, dan awalnya sebenarnya temannya cuma ngajakin untuk nongkrong di kafe doang. Tapi tiba-tiba mereka kepikiran untuk mengajak Nedlin nonton konser musik karena ingin menghibur Nedlin yang selama ini suntuk di rumah aja. Sampai di konser, Nedlin bergumam dalam hatinya, "Pokoknya saya tidak mau menatap mata orang, saya tidak ingin melihat orang-orang yang ada di konser ini." Entah karena Nedlin belum terbiasa lagi dengan keramaian, ataukah Nedlin memang takut melihat sesuatu yang tidak dia inginkan. Akhirnya Nedlin mulai memasuki konser itu sambil menundukkan kepala. Tapi, coba tebak, siapa yang ia temui? Yap, Raka. Perasaan cewek itu terkadang emang benar-benar kuat ya teman pro 2. Nedlin akhirnya dipertemukan dengan suatu hal yang dari tadi dia takutkan. Dia bertemu dan bertatapan mata langsung dengan Raka, tapi bukan itu intinya. Raka ternyata tidak datang sendirian. Raka terlihat bersama dengan satu cewek yang tidak asing di mata Nedlin. Ternyata benar, cewek itu adalah orang yang sempat Nedlin rekomendasikan ke Raka untuk menjadi sampel penelitian Raka. Yang lebih parah lagi, Raka menyuruh Nedlin dan cewek itu berjabat tangan. Tanpa rasa bersalah, Raka pergi melanjutkan nonton konser bersama cewek itu dan meninggalkan Nedlin bersama teman-temannya. Satu kata yang aku bisa bilang, jahat banget malah. Sepulang dari konser itu, Nedlin masih sempat berprasangka positif bahwa mungkin Raka dan cewek itu pure hanya temenan aja. Lagi dan lagi antara baik atau bodoh itu beda tipis sih teman pro 2. Masih sempat-sempatnya Nedlin berpikiran positif padahal sudah jelas terjadi di depan mata Raka mendua dengan yang lain. Nedlin putus dengan perasaan bahwa si Raka ini pure hanya lagi pusing aja dengan tugas akhirnya. Tapi. Benar-benar cewek ya adalah mata-mata terakurat di muka bumi ini. Dia ngestalk cewek itu sampai ke akar-akarnya. Dan dia mendapatkan satu video. Di mana video itu diupload pas Nedlin lagi sakit. Video itu berisikan recapan foto-foto mereka berdua selama sebulan dan ternyata mereka sudah mulai jalan sejak dari sebelum Nedlin sakit. Raka bahkan sempat meminta izin ke Nedlin untuk keluar sama sepupunya, tapi dia malah sunset tripan sama si cewek itu. Nggak cuma itu, ternyata mereka juga sering banget nonton konser bareng pas Nedlin lagi sakit. Bisa-bisanya ya teman pro 2, ceweknya yang benar-benar ceweknya ini lagi sakit, tapi dia malah seneng-seneng sama cewek lain. Buset. Pada masa itu mental Nedlin diobok-obok bukan main. Cowok yang selama ini diharapkan, dia sayangi, justru malah bermain di belakangnya. Nedlin menangis seharian di depan orang tuanya, bahkan sampai kepikiran untuk berhenti bekerja karena dia bekerja satu industri dengan cewek itu. Namun Nedlin dikuatkan sama orang-orang terdekatnya, bahkan orang tuanya bilang, "Nedlin tenang ya, di sini ada mama dan papa kok yang siap jadi tameng kamu." Gak hanya itu, bersyukurnya lagi, Nedlin dikelilingi sama sahabat-sahabat terbaiknya yang selalu menghibur dan memberikan support sepenuhnya ke Nedlin. Teman pro 2, cerita dari Nedlin kali ini benar-benar bikin yang dengar tuh harus menghela nafas panjang banget ya. Sikap Raka, aduh, udah gak ngerti lagi deh mau dideskripsikan kayak gimana. Definisi udah dikasih hati, malah minta jantung. Emang bener sih, si Raka ini serius nyakitin Nedlin. Tapi keren banget ya, Nedlin.

Untuk teman Pro2, semoga kalian selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Dan all the best for you guys. And this is the end of Aku Mau Cerita untuk hari ini. Kita harus pamitan nih. Terima kasih banyak untuk teman Pro2 yang udah bergabung di episode kali ini. Really appreciate it. Thanks juga untuk Nedlin yang udah sharing pengalamannya. Dan buat yang mungkin baru pertama kali gabung di Aku Mau Cerita, jangan lupa dengerin keseruan episode lainnya di RRI Digital. Nah, buat kamu yang sekiranya juga mau ngirimin pengalamannya, ceritanya, atau curhatannya, boleh banget. Kita tunggu ya di email akumauceritapro2@gmail.com. Aku Gita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode Aku Mau Cerita selanjutnya. Sehat selalu and have a nice day. Bye all.

Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu nemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tebelnya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2, so stick around di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Udah kenal, ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan, 2023 yes. Sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi, sampai post-produksi, sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Saya juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo?

0: Paham, paham.
1: Oke. Aman.
0: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, sorry, biasa ya. Lah ya. Namanya juga...
0: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah... Apa, ada bisnis ya? Karena 2023,
0: betul,
1: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
0: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
0: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
0: Beda.
1: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
0: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
0: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar-benar.
0: Ya, semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
0: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
0: Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
0: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik,
1: yeah,
0: main musik itu tuh.
1: Bener-bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
0: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
1: Okay.
0: Di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
0: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
0: Cinta banget
1: gitu
0: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
1: Ya. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
0: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
0: awalnya,
1: aja?
0: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu.
0: Oke. Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener, gitu
0: ya.
1: Bener.
0: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Okay.
0: Gak. Anak kita kayaknya gak main musik ya, mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
0: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh,
0: pengen,
1: I see.
0: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
1: Oh,
0: belajar terus ya.
1: Iya sih, itu seru sih. Itu seru sih.
0: Seru-seru.
1: Benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
0: Juga.
1: Benar, tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
0: Yes.
1: Seru.
0: Itu jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya. Gokil sih, John Mayer gokil sih. Oke.
0: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior-senior di musik itu.
1: Betul.
0: Coba dengerin nih, John Mayer.
1: Oke.
0: Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
0: Belum.
1: Waktu belum itu juga, belum ya.
0: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 2019 kayaknya, 2019-2020
1: okay.
0: lah.
1: Itu

0: pertama kali nulis tuh, nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Mm-hmm. Alright, itu dirilis nggak tapi tulisan pertama enggak. Itu, oh, enggak ya? Enggak. Kenapa kedirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi tiap hari aku dengerin makin makin cringe, makin sampah, makin nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke, bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Mm-hmm. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh.
0: Iya gitu. Yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu enggak maju enggak ya manusia ya
0: bener namanya ada juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan
1: tuh,
0: Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya udah bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih.
1: Bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Balik hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh. Tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke. Nah,
1: cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya. Gitu.
0: Oh wow, Iya. Itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya. Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Yeah. Karena mungkin, generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan. Kerjaan akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan, mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya, maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa dari sang penciptanya Bara ini?
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan. Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya di sikap
1: ya,
0: gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sambil 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Enggak. Apa instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya,
0: ilmu
1: langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan
1: AI pun nggak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku
0: betul
1: udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar benar benar. Karena gitu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Betul,
0: ego.
1: Betul.
0: Ego kita kan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin yes, menurut orang lain belum tentu belum gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay, brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, okay, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar, benar,
1: karena
0: benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Oke.
1: Ya, ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, benar.
1: Suaranya
0: benar
1: gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang
0: karena
1: sih, ya,
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Karena betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya
1: kan? Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti abis ini. Bener, ya gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa? Didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya. Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari
1: ada
0: overthinking
1: solusinya.
0: Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu ya kan, sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau next-nya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa harus di-spill?
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Iya.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Jadi
1: kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: dong, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. Beatles.
0: Okay.
1: Beatles, Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Ah, iya sih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak, Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak, buat
0: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

way, ini adalah gini curhatan dari

jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hati.

Seorang pemuda berusia kira-kira 24 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia begitu takjub melihat pemandangan sekitarnya. Dengan rasa girang, ia berteriak dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, coba lihat pohon-pohon itu. Mereka berjalan seakan-akan menyusul kita." Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala dengan wajah yang tidak kurang cerianya. Ia begitu bahagia mendengar celoteh putranya itu. Di samping pemuda itu ada sepasang suami istri yang dengan jengkel mengamati tingkah pemuda yang kekanak-kanakan itu. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu. Tidak lama, pemuda itu kembali berteriak. "Ayah, lihat itu. Itu awan kan? Lihat, mereka juga ikut berjalan bersama kita." Ayahnya lagi-lagi tersenyum dan menunjukkan rona kebahagiaan. Dua orang suami istri di samping pemuda itu tidak mampu menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah pemuda itu, "Kenapa Anda tidak membawa anak Anda yang idiot ini ke dokter jiwa?" Sejenak, ayah pemuda itu terdiam. Lalu ia menghela nafas dan menjawab, "Kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan semenjak lahir. Ia baru dioperasi. Dan hari ini adalah hari pertama ia bisa melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri." Pasangan suami istri itu pun terdiam seribu bahasa. Sahabat, setiap orang mempunyai cerita hidup masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita memvonis seseorang dengan apa yang Anda lihat saja. Bisa jadi, jika kita mengetahui kondisi yang sebenarnya,

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.

0: aja mbak. Kamu tuh bisa
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Rai kembali hadir di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan sholat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
2: Looking right, looking like all the stars are faded. I remember the night I was so frustrated. I touched your hand for the first time.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir, profesi guru itu gampang.
0: Enggak, mah. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, mah. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: easily. Doesn't mean we shouldn't try.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi,

0: teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: kamu.
1: Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Pada hari ini balik lagi nemenin kamu di hari Jumat, teman Pro 2, tanggal 7 Agustus 2026. Tentunya bareng Rai nemenin kamu ya, teman Pro 2, di hari ini sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu. Yang seperti biasa juga di satu jam awal ini bakal ada tips yang bakal aku kasih buat kamu. Jadi semuanya yang penasaran untuk pagi hari ini, tahan-tahan dulu nah, karena habis ini nanti aku bakal kasih tipsnya buat kalian.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua nih, di tips untuk hari ini aku pengen bahas soal menjaga kesehatan mata nih teman berdua. Karena mata menjadi salah satu organ yang vital banget dalam kehidupan kita, dalam diri kita teman berdua. Makanya teman berdua penting banget untuk kamu tuh menjaga atau merawat kesehatan matamu teman berdua. Karena mata itu jendela dunia. Apapun lewat mata kau bisa lihat teman berdua, apa hal-hal yang terjadi di sekitar kamu. Kalau enggak ada matamu, enggak bisa kau lihat. Makanya harus menjaga kesehatan mata teman berdua. Ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Langsung aja aku mungkin kasih ke kamu. Yang pertama teman berdua, kamu harus gunakan aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 detik melihat layar, alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jadi misal nih, kalau aku udah lihat depan komputer nih selama 20 menit, berarti aku harus alihkan pandangan aku dengan jarak yang lebih jauh selama 20 detik terlambat dua untuk merilekskan ya, nanti pegal ki mataku, jadi harus saya rilekskan dengan objek yang lain, atau mungkin caranya dengan melihat keindahanmu, asyik. Enggak, bercanda. Tapi intinya teman-teman berdua gunakan 20 ya. Jadi setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Terus juga teman-teman berdua atur pencahayaan yang nyaman. Hindari ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang saat membaca atau menggunakan perangkat. Misal kalau memang terlalu gelap gitu, layar HP-nya juga dikurangin, jangan terlalu terang. Terus juga kalau terlalu terang itu nggak baik, jadi harus dikurangin RAM kedua. Intinya yang berlebihan itu selalu dilihat atau dianggap tidak baik. Makanya jangan terlalu berlebihan, yang biasa-biasa saja itu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Okay? Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau dua balik lagi bareng Rai nemenin kamu dan masih ngasih tips soal gimana sih terlampau dua cara menjaga kesehatan mata nih. Yang bisa kamu lakukan juga terlampau dua adalah jaga jarak pandangnya kamu ya. Jadi saat menggunakan PC atau komputer atau gawai, handphone terlampau dua usahakan layarnya tuh berjarak sekitar 1 kilo, enggak bercanda. Jadi harus berjarak 50 sampai 70 cm terlampau dari mata dan sedikit lebih rendah dari tinggi matanya kamu. Jadi terlampau dua kalau menggunakan komputer, usahakan jangan terlalu dekat ya. Usahakan ada jarak minimal 50 cm terlampau dua. Itu sudah bisa menjaga kamu dari menjaga mata kamu dari layar komputernya juga. Terus juga sering-sering berkedip ya. Jadi berkedip itu membantu menjaga permukaan mata tetap lembab dan juga mengurangi mata kering. Makanya terlampau dua kalau lagi di depan handphonenya kamu, usahakan sering-sering berkedip atau di depan komputer ya, karena itu juga bisa menjaga mata kamu tetap lembab. Terus juga terlampau dua, kamu bisa konsumsi makanan bergizi, perbanyak makan yang mengandung vitamin A, C, E, dan lutein, sextin, dan juga omega 3 seperti kayak wortel, bayam, atau sayuran hijau. Terus juga ikan salmon atau sarden, telur juga terlampau dua, jeruk dan buah berry, dan kacang-kacangan. Usahakan itu dimakan untuk memenuhi kesehatan matanya kamu, memenuhi nutrisi kesehatan mata terlampau dua.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini kita balik lagi dan terakhir kita pengen ngasih kamu tips menjaga kesehatan mata nih teman Pro 2. Dengan apa hayo? Dengan tidur yang cukup tentunya. Jadi orang dewasa tuh umumnya nih teman Pro 2 membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam agar matanya tuh dapat beristirahat. Aku langsung tersindir banget nih baca tips ini nih teman Pro 2. Karena hari ini kayaknya aku cuman tidur sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Apakah saya nih udah termasuk orang yang sangat-sangat tidak menjaga kesehatan mata? Aduh, aku gak tahu ya teman-teman pedua. Tapi jadi buat untuk menjaga kesehatan mata nih teman-teman pedua, kamu tuh harus tidur yang cukup ya. Minimal banget tuh 7 jam teman-teman pedua. Kalau aku 3 jam gak nyampe dari 1/2 minimal dari jam tidur yang normal. Jadi aku harus ubah itu teman-teman pedua. Aku harus tidur 7 jam. Mungkin abis ini teman-teman pedua, abis siaran aku harus tidur lagi buat cukupin tidur aku selama 7 jam. Terus juga teman-teman pedua nih, gunakan kacamata pelindung. Jadi kenakan kacamata pelindung teman-teman pedua. Karena biasanya kacamata tuh bisa bekerja dengan bahan mungkin ada pelindungnya gitu, anti radiasi. Makanya tuh kalau kamu pakai kacamata bisa kayak radiasinya ke mata kamu langsung itu nggak terpapar secara langsung, tapi ada kacamata yang melindungi. Terus juga terakhir nih teman berdua, hindari mengucek mata. Aduh, baru-baru lagi aku praktekin, tiba-tiba udah ada lagi nih tips dari ini untuk menjaga kesehatan mata. Jadi hindari kocek-kocek matamu. Itu dapat membawa kuman yang meningkatkan risiko infeksi mata teman-teman pedua. Intinya ya, menjaga kesehatan mata itu amat banyak hal yang bisa kamu lakukan, terutama teman-teman pedua menjaga kesehatan mata yang baik, membersihkan perawatan mata juga salah satu faktor untuk menjaga kesehatan matanya kamu. Jadi teman-teman pedua, intinya jaga kesehatan mata, jangan terlalu berlebihan juga dalam penggunaan mata, karena mata itu juga salah satu organ tubuh yang butuh istirahat teman-teman pedua. Jadi harus selalu dirawat. Oke deh, abis ini di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu. So teman-teman pedua, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trans Pro 2 nih di lagu pilihan kamu. Jam 7 Trans Pro 2 kita bakal puterin ada 4 lagu, bukan diputerin ya, bakal spill 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini Trans Pro 2. Dan aku udah siapin nih lagu yang tentunya bakal menghibur kamu di pagi hari ini. Yang pertama Trans Pro 2 nih ada lagu dari Naikila, My Mind Gue.

Oke, teman-teman, by the way, tadi 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Buat kamu yang suka sama lagunya, buruan di vote ya teman-teman berdua sampai jam 9 nanti ya. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp-nya kita di 08114109968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar, dan juga lewat aplikasinya kita di aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wera dari Makassar, teman terbaik kamu. Hey, teman Padua, udah ada suara sumbangan nih di pagi hari ini. Aku udah enggak sendiri, teman Padua di Spada, karena di pagi hari ini udah ada yang paling rajin banget nih, teman Padua datang. Oh, rajin banget nih. Aku kira tuh biasanya kalau anak PKL tuh datangnya jam 8 nih. Dia teman Padua dari jam 6:30 udah di sini, ya kan tadi?
1: Iya benar kak.
0: Kalau dapat nilai nih kak Reni, kalau lagi yang lagi dengerin, ini nilainya AA++.
1: Oh masya Allah, benar.
0: Tapi by the way kali ini tuh biasa kalau kita belum kenalan ya, ini perdana ya, banget bener. kita siaran bareng nih, perdana banget di hari ini. Boleh tahu namanya siapa?
1: Jadi nama aku tuh Ale kak.
0: Ale.
1: Iya.
0: Ale nama panjangnya?
1: Muhammad Saleh,
0: okay. Ale nih ya. Jadi thank you banget Ale udah nemenin aku di pagi hari ini. Aku juga pengen ngucapin selamat datang di Pro 2 Makassar.
1: Terima kasih. Halo teman-teman Pro 2.
0: Ini udah kali keberapa kamu siaran di sini?
1: Kalau sama ini kayaknya ketiga deh kak.
0: Ketiga ya?
1: Iya.
0: Okay, berarti udah ya enjoy lah di sini ya. Nanti kamu sampai bulan berapa Ale?
1: Sampai bulan November nanti kak.
0: Lama banget kamu di sini. Sama kayak yang anak sastra ya, sastra Indonesia. Kalian dari jurusan?
1: Aku sastra Inggris.
0: Oke, sama sih sebenarnya sih. Beda ini, beda-beda sedikit di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ya kan? Tapi by the way Ale, ini aku ngajakin kamu gabung nih karena pengen update dulu untuk info cuaca di hari ini nih. Jadi kita kasih dulu terlampau dua gimana sih updatean untuk info cuaca di hari ini langsung dari BMKG Sulawesi Selatan nih. Ini kalau kita lihat ya dari portalnya bmkg.co.id sampai 2 hari ini di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, kita mulai dari Kepulauan Selayar. Hari ini tuh Ale diprediksi bakal cerah. Lihat enggak?
1: Oh, lihat Kak.
0: Iya, oke. Terus juga di Bulukumba hari ini tuh bakal udara kabur. Tahu enggak kaburnya kemana?
1: Enggak tahu tuh Kak, kemana.
0: Aku juga bingung sih udaranya kabur kemana. Terus juga di Bantaeng hari ini bakal udara kabur juga. Enggak tahu tetangga di Bulukumba Bantaeng, makanya kabur-kaburan gitu kemana.
1: Oh mungkin kabur tahu. Dari kenyataan kayak
0: aduh ini parah sih. Terus juga di Jeneponto hari ini cerah. Takalar juga cerah. Goa udara kabur juga. Sinjai juga udara ini kabut asap,
1: kabut
0: ini
1: asap nih katanya kak.
0: Kayaknya terlalu banyak ini yang ini sih di sini, terlalu banyak polusi ya.
1: Oh my god.
0: Aduh takut ya.
1: Aduh.
0: enggak ya. Tapi deh Ale dari mana Le?
1: Aku aslinya Sulawesi Tenggara nih.
0: Sulawesi Tenggara. Saya tebak nih Sulawesi Tenggara berarti di Kolaka.
1: Aduh. Jauh-jauh dikit lagi kak.
0: Jauh Sulawesi itu di mana di? Di mana be?
1: Yang banyak tambang emasnya tuh kak pernah kemarin.
0: Morowali.
1: Lagi.
0: Apa ya?
1: Di namanya tuh Bombana kak.
0: Oh di Bombana. Yeah. Wow. Ada juga RRI Bombana.
1: Iya.
0: Aku nggak tahu. Asmun ya. Lanjut lagi lah, ini tadi kita lahir di Goa, udara kabur, Sinjai kabut asap, di Bone, gimana di Bone?
1: Di Bone sekarang itu lagi berawan nih ke...
0: Di Maros?
1: Di Maros juga sama nih lagi berawan, dan di Pangkajene dan Kepulauan itu dipangkep cerah nih kak.
0: Oke.
1: Nah di Baru juga lagi cerah-cerahnya nih. Nah, Sopeng juga gitu, cerah. Sopeng
0: ya, sama kayak di Wajo juga hari ini cerah. Terus
1: sekali.
0: Juga di Sidrap, Sinderen Rapang ya, cerah juga. Pinrang juga. Ah, ini Pinrang nih, kabur-kaburan juga.
1: Aduh, ikut
0: udah,
1: nih.
0: Udara kabur ya, terus juga di Endrekang cerah untuk hari ini. Luwu juga kabut asap. Tanah Toraja cerah, Luwu Utara juga cerah. Terlampau dua, pokoknya Luwu Timur berawan, Toraja Utara kabut asap. Kota Makassar hari ini diprediksi bakal cerah juga. Kota Parepare cerah, dan juga terakhir terlampau dua, Kota Palopo berawan. Jadi intinya sampai dua cuaca tuh kadang kita nggak bisa tebak ya.
1: Betul sekali sih itu, Kak.
0: Biasa tiba-tiba kayak hari ini tuh cerah, jam 12 cerah, terus tiba-tiba sorenya hujan. Tapi entah kenapa ya, udah beberapa hari tuh, ada kayaknya berapa bulan sih, nggak pernah hujan toh?
1: Bener, kemarau nih.
0: Terakhir, menurutmu terakhir hujan itu bulan berapa, Le?
1: Aduh, terakhir kayaknya...
0: Bulan lalu nggak, kan?
1: Iya, bulan lalu deh, Kak.
0: Bulan lalu, iya?
1: Iya.
0: Emang iya bulan lalu? Kalau menurutku sih udah lama, tapi nggak tahu. Intinya Tranpedo sekarang tuh di Makassar lagi panas-panasnya banget.
1: Bener
0: kan?
1: Bener banget.
0: Biasanya
1: apalagi
0: saya...
1: siang-siang nih, Kak.
0: Wow, kalau di kosku tuh biasa... siang-siang ya, wah keringat. Mas sudah mandi, keringat lagi.
1: Betul banget.
0: Percuma jadi mandi tuh.
1: Aduh.
0: Biasa pergi ke kantor, ish, aduh ya Allah, keringatan lagi.
1: Bener.
0: Makanya Tranpa 2 kayaknya di Makassar tuh harus kayak pakai kipas anginnya tuh tornado ya. Sama kayak kipas anginnya itu kopdes.
1: Enggak? Oh, aduh. Aduh. Enggak boleh. Soalnya kita kalau keluar harus pakai sunscreen sih, Kak. Tebel-tebel.
0: Tebel-tebel ya. Pokoknya pakai perlindungan ini. Kalau perlu tuh biasanya kalau mantel dipakai jas hujan, mantel pakai gara-gara perlindungan dari matahari.
1: Bener.
0: Iya kan? Panas-panasan mau juga itu. Oke, teman-teman, pada nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu. Masih ada updatean untuk info lalu lintas di Kota Makassar di pukul 7 lewat sekian-sekian. Nanti kita bakal temenin kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bareng Rai, teman pada, dan juga ada Ale nemenin kamu di pada hari ini. Kalau tadi info cuaca, sekarang ada info apa nih, Ale?
1: Ada info kondisi arus lalu lintas kota Makassar. Betul. Nih, teman-teman Pro 2.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang lagi pengen keluar kerja atau ke kampus, ke sekolah, pokoknya update dulu untuk info lalu lintas di pagi hari ini, teman Pro 2. Karena jangan sampai pas kalian keluar tiba-tiba ada macet. Nah, ini siapa tahu kan kita bisa membantu kalian untuk menghindari yang namanya kemacetan di kota Makassar. Ini kita jalan-jalan dulu, kita pantau arus lalu lintas di beberapa tempat di Kota Makassar, Rampa 2. Mulai dari Jalan Alauddin, depan Starbucks nih, Rampa 2. Ini terpantau kalau di pagi hari ini agak lumayan ramai.
1: Betul sekali, Kak. Padat sekali nih, teman-teman Pro 2.
0: Kau sering lewat di sini nggak, di Alauddin, di Jalan Alauddin?
1: Sering sih, Kak, waktu mau awal-awal nih.
0: Awal-awal ya. Sekarang kau tinggal di mana, Le?
1: Sekarang aku tinggalnya di Parangtambung, Kak.
0: Di Parangtambung. Kita kalau di Parangtambung, kau berarti ke sini lewat?
1: Lewat yang Cendrawasih, Kak.
0: Jalan Cendrawasih. Yeah. Di mana ini pantauan arus lalu lintas di Jalan Cendrawasih? Pokoknya di pagi hari ini agak kecil tulisannya, Dik. Jadi agak susah kita dapat jalan mana ini. Jadi teman-teman Pro 2, kalau di Jalan Alauddin tuh di pagi hari ini agak lumayan ramai. Ini dari daerah Goa ke Makassar dan juga dari Makassar ke Goa, teman-teman Pro 2. Terus juga di perbatasan Makassar-Maros, lihat nggak?
1: Lihat-lihat
0: ya, Kak. Lihat, ini terpantau arusnya juga lumayan ramai ya?
1: Betul, Kak.
0: Untuk di pagi hari ini. Terus juga teman-teman Pro 2, di bawah flyover nih terpantau untuk pagi hari ini juga agak lancar ya kendaraan arus lalu lintas di bawah flyover. Sekali. Terus di jembatan Barombong nih, ini biasanya tuh kalau sore-sore tuh, Le, ini lumayan parah macetnya.
1: Banget, kasih.
0: Tapi untuk sekarang nih, kulihat di pantauan CCTV untuk pagi hari ini ya agak lancar ya.
1: Aman-aman lah.
0: Aman-aman ya, nggak terlalu macet juga. Terus yang terakhir nih, Le, kita ke apa nih? Di Simpang Lima Bandara. Simpang Lima Bandara, lihat gak?
1: Lihat gak?
0: Iya, itu terpantau untuk pagi hari ini juga lumayan ramai. Tapi lancar di Rampa 2 aja, ya. Intinya kalau lagi keluar harus patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, dan tetap stay safe ya, teman-teman Pro 2.
0: Jangan gara-gara kau buru-buru pergi kerja, kau juga sia-siakan keselamatanmu dan juga keselamatannya orang lain.
1: Betul.
0: Gak boleh kayak
1: harus
0: gitu.
1: Harus utamakan keselamatan selama berkendara.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul. Kayak yang Aul nih di sini baru datang katanya ada balap-balap di jalan. Gak boleh, Aul. Sebenarnya itu salah satu pelanggaran buat kau ini.
1: Betul
0: datang.
1: Betul banget nih, Aul.
0: Karena telat, kau memang telat berapa menit ini? Telatku 55 menit, Aul. Harusnya kau jam 7.00 kau udah di sini, kau lewat 55 menit pantas kau ngebut-ngebut. Intinya usahakan ya kalau pagi-pagi tuh kalian kalau memang kayak mau buru-buru tuh datang lebih awal gitu. Biar kau tuh gak terlalu buru-buru dan juga itu bisa membahayakan diri kamu juga. Oke deh, ntar masih ada lagu pilihan kamu juga di jam 8 nanti kita bakal puterin. Ada 4 lagu tadi yang udah aku spill di jam 7 tadi, 4-2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana doang.